0: Is that your grandma?
1: Now.
2: Sound is everything.
1: It's lucky for us.
3: Identify.
4: Number one DJ FM.
5: Make some noise!
1: Radio.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
7: Yeay, aku juara.
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
10: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
10: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
10: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
10: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
10: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
10: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
11: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

ngomongin soal besok hari weekend yang terutama biasa itu hari Minggu ya, itu identiknya sama CFD-an gitu, alias Car Free Day ya. Nah, kalau ngomongin soal Car Free Day, itu bayangannya pasti kayak Taman Bungkul, terus Jalan Tunjungan gitu kan, yang dimana isinya ya orang-orang yang lagi olahraga ya, orang-orang yang bebas dari kendaraan gitu. Jalan itu bebas dari kendaraan yang diisi dengan orang-orang jualan, orang-orang yang lagi ada yang senam, ada yang jogging, ada yang cuma jalan-jalan gitu kan. Nah, tapi yang stars CFD di tengah kota itu vibesnya kan emang kayak serame, padat, dan ya hal yang lumrah aja gitu ya. Tapi gimana jadinya kalau konsep Car Free Day yang biasa kita temuin di jalanan aspal perkotaan itu tiba-tiba di tengah-tengah kawasan hutan lindung yang selama ini terkenal dengan cerita mistisnya yang stars. Nah, ini update termind blowing dari ujung timur di Pulau Jawa yang wajib banget kamu tahu ya informasinya. Jadi buat kamu yang mungkin hobi banget sama hal-hal berbau goib atau suka nonton podcast horor Nadia Omara gitu ya, pasti udah gak asing lagi sama namanya Taman Nasional Alas Purwo yang stars di Banyuwangi. Nah, selama puluhan tahun hutan tertua di Pulau Jawa ini selalu diidentikan sama kesan yang angker, terus tempat bertapa, kerajaan gaib gitu ya. Nah, sampai mitos-mitos pesugihan yang bikin bulu kuduk merinding. Nah, jadi pokoknya kalau dengar kata Alas Purwo itu bawaannya pengen permisi dan gak berani macem-macem deh kayaknya ya. Tapi stigma menyeramkan itu sukses diputerbalikan 180 derajat pada hari Minggu, tepatnya di tanggal 27 September 2026. Jadi kawasan hutan yang biasanya sunyi, senyap, dan penuh misteri ini tiba-tiba disulap jadi arena ajang olahraga massal lewat gelaran Car Free Day di tengah hutan yang ses. Bayangin aja suasana yang dulunya bikin merinding ya, kemarin malah dipenuhi sama ribuan orang yang lagi asik cari keringat tuh kayaknya, lengkap sama outfit olahraga warna-warni mereka gitu. Jadi gak tanggung-tanggung juga aktivitas fisik yang disediain di CFD Alas Purwo kemarin itu benar-benar beragam dan kekinian ya. Bukan cuma sekedar jalan santai, tapi mereka bawa konsep sport tourism yang mateng ya stars. Jadi buat yang suka olahraga intensitas tinggi, ada sesi high rocks alias kompetisi fitness fungsional yang nguras tenaga banget. Terus ada fun jungle run di mana pesertanya diajak lari menembus track eksotif Atlas gitu, Alas Purwo, dengan udara pagi yang benar-benar masih bersih ya, bebas dari polusi, dan dipayungi kanopi pohon-pohon raksasa yang umurnya udah ratusan tahun ya stars. Jadi yang paling primadona dan paling cepat sold out kuotanya adalah sesi yoga dan tai chi di tengah hutan. Nah, coba kamu tutup mata sebentar dan bayangin kamu lagi gelar matras yoga gitu ya. Ambil napas dalam-dalam, terus diiringi sama suara asli dari gesekan daun, kicauan burung, dan ambience hutan yang magis gitu. Jadi relaksasinya dapat, healingnya dapat, dan pastinya estetik banget dibuat di update ke Instastory yang stars. Jadi biar gak cuma capeknya aja yang dapat, panitia juga ngegandeng puluhan tenan UMKM yang stars, UMKM lokal dari Banyuwangi itu sendiri ya. Jadi habis puas bakar kalori dan stretching gitu ya, para peserta bisa langsung ajajan kuliner khas sana atau beli produk-produk kerajinan dari warga sekitar. Ini benar-benar konsep perputaran ekonomi yang bisa dibilang cerdas gitu. Dan ternyata usut punya usut, acara CFD hari Minggu kemarin itu adalah edisi kedua yang stars. Gelaran perdananya udah sukses diadain bulan Juli 2026, dan langsung mencatatkan antusiasme yang gila-gila, terutama buat sesi yoga hutannya. Nah, melihat antusiasme warga lokal sampai turis luar kota yang rela datang jauh-jauh ya, pihak Taman Nasional Alas Purwo agenda rutin lah kedepannya gitu kan. Dan langkah ini benar-benar efektif sih ya yang stars, buat ngubah image Alas Purwo dari hutan mistis yang ditakuti menjadi destinasi wisata
konservasi dan olahraga yang eksotis gitu kan. Jadi orang-orang datang ke sana bukan lagi cari pesugihan, tapi cari buat sehat. Nah, tapi kalau ngomongin soal CFD yang SARS, biasanya kan banyak jajanan ya. Kayak di Taman Wungkul contohnya, itu deretannya tuh jajanan semua tuh ya. Ada gak sih di antara kamu yang mungkin niatnya tuh CFD, tapi itu adalah niat kedua sebenarnya. Niat pertamanya adalah hunting jajanan gitu ya. Itu kayaknya aku sendiri juga deh yang SARS. Kalau misalkan hari Minggu, ayo ke Taman Bungkul yuk gitu kan. Ayo ke Tunjungan yuk, CFD gitu kan. Jogging kita, jogging. Nah, tapi

Tapi pas nyampe sana jalan kaki sih, cuman ya maksudnya ikutan jalan, cuman kebanyakan hunting makanan ya. Kayak wah ini makanan enak, ini yang ini enak nih, yang ini enak, yang itu enak. Nah kayak kerasanya tuh lapar mata gitu, udah kayak bulan puasa pas mau beli, pas mau buka puasa. Nah kayak gitulah. Jadi ya meskipun cuma makan doang, jajan doang, gak apa-apa. Yang penting masih berlangkah-langkah gitu ya, nggak yang cuma sepetak dua petak gitu, tapi berlangkah-langkah lah, karena itu udah masuk ke bagian sehat juga. Aduh, ngomongin CFD jadi pengen CFD ya nih hari Minggu ya sers. Masalahnya kadang nggak kebangun gitu ya kan, jam 6 gitu kan CFD, tapi nggak kebangun biasanya. Aduh, ya gitulah yang harus diniatkan benar-benar ya kalau misalkan mau CFD-an hari Minggu, hari dimana kamu bebas ngapa-ngapain ya tanpa pekerjaan. Jadi kayak mau healing tipis-tipis di jajanan CFD gitu. Oke, kalau kamu sendiri yang kira-kira tim yang benar-benar Minggu tuh harus CFD-an atau kayak Minggu tuh waktunya tidur, Vin?

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

You're listening to 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama DJ Alvin yang mengudara barengan sama kamu yang seharusnya ya. Untuk siap-siap, entah itu kamu lagi berangkat bekerja, kamu lagi persiapan ya, lagi get ready gitu kan. Jadi sebelum itu yang seharus kita mau ujian dulu di The Morning Crew pada pagi hari ini melalui tebak cepat. Asik. Karena tadi kita udah bahas soal CFD alias Car Free Day yang ada di Alas Purwo di Banyuwangi yang seharus ya. Tebak cepatnya itu mengenai Car Free Day aja. Oke, gampang banget. Jadi gimana sejarahnya, terus dulu tuh CFD gimana gitu ya. Jadi intinya tiga pertanyaan ini mengenai Car Free Day alias CFD yang biasanya kamu temuin atau kamu laksanakan di hari Minggu ya, sirs. Jadi gampang aja, langsung stay tune di WhatsApp kita di 081-888-0948 untuk menjawab tiga pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini.

Are you ready, youngsters? Langsung gedein volume radio kamu dan handphone kamu biar suara Alvin terdengar jelas ya. Kita langsung saja masuk ke number one question. Kalau di zaman sekarang, Car Free Day identik dengan kampanye hidup sehat, mengurangi polusi udara, dan peduli lingkungan, youngsters. Tapi, waktu tradisi hari tanpa kendaraan bermotor ini pertama kali muncul di Eropa pada tahun 1970-an, alasan utamanya itu apa? Apakah A, kampanye pemanasan global, atau B, krisis kelangkaan bensin dunia? A, kampanye pemanasan global, atau B, krisis kelangkaan bensin dunia. Jadi kalau zaman sekarang, CFD alias Car Free Day identiknya itu dengan kampanye hidup sehat, youngsters ya, ngurangin polusi udara dan peduli sama lingkungan. Nah, tapi tradisi hari tanpa kendaraan bermotor ini pertama kali muncul di Eropa pada tahun 1970-an dan alasan utamanya itu apa? Apakah A, kampanye pemanasan global? A, kampanye pemanasan global, atau B, krisis kelangkaan bensin dunia? A, kampanye pemanasan global, atau B, krisis kelangkaan bensin dunia? Langsung ketik jawaban kamu, yelsers, di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM di @djfmsurabaya. Kira-kira pertanyaan pertama jawabannya A atau B?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Yusuf Triyono menjawab krisis kelangkaan bensin dunia. Berarti B jawabannya. Oke. Kita tampung jawaban dari Kak Yusuf. Lalu ada dari Kak Ferdi. Halo Kak Ferdi, menjawab B, krisis BBM. Nah, lalu dari Mang Tia. Halo, selamat pagi Mang Tia. Menjawab B, krisis bensin. Lalu ada dari Kak Ali Gozali. Halo. Tumben banget nih Kak Ali ya. Kayaknya biasa tuh rekomendasiin lagu gitu. Terus sekarang ikutan tebak cepat. Oke, let's go. Kak Ali Gozali menjawab A untuk pertanyaan pertama katanya ya. Berarti kampanye pemanasan global yang terus. Berbeda dengan jawaban dari Kak Ferdi, Mang Tia, dan Kak Yusuf Triyono ya. Kalau dari Kak Intan sendiri, halo Kak Intan, selamat pagi. Kak Intan menjawab B, Vin. Berarti krisis kelangkaan bensin dunia juga ya. 1, 2, 3, 4, 4 suara menjawab B yang terus. Sedangkan Kak Ali Gozali menjawab A. Apakah Kak Ali yakin dengan jawabannya? Kak Ali tidak mau mengganti jawaban? Kalau tidak dan sudah yakin dengan jawabannya, Alvin langsung mengunci number one question.

Jawabannya adalah B, krisis kelangkaan bensin dunia. Oh, ini mind blowing sih youngsters ya. Di tahun 1973 ada embargo minyak global yang bikin negara-negara Eropa kayak Belanda dan Swiss itu kehabisan stok bensin gitu ya. Jadi buat menghemat cadangan bahan bakar negara yang makin menipis, pemerintahnya itu terpaksa bikin aturan Car Free Sundays ya, dulu namanya, alias larangan pakai mobil tiap hari Minggu yang search. Jadi orang-orang akhirnya terpaksa lah jalan kaki gitu kan, atau ada yang naik kuda kalau zaman dulu ya, sampai main sepatu roda di jalan raya. Nah, dari yang awalnya cuma keterpaksaan ngirit bensin, malah kebablasan jadi tradisi sehat sedunia sampai sekarang gitu ya. Kalau hari Minggu CFD. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua.

Nomor 2, kalau kamu lihat skala dari CFD sendiri yang search, mungkin ngiranya ya CFD di Sudirman Tamrin di Jakarta, atau kalau di Surabaya di Darmo Taman Bungkul sendiri, itu kayak udah rame dan panjang banget gitu. Tapi ternyata yang search ada rekor acara hari tanpa kendaraan terbesar, terpanjang dan paling sukses di dunia, itu dipegang oleh sebuah kota di Amerika Serikat. Di Amerika Selatan sejak tahun 1974. Nama acaranya adalah Kiklovia, yang stars Kiklovia. Nah, pertanyaannya, di negara manakah itu? Apakah A, di Bogota, Kolombia, atau B, Amsterdam, Belanda? Nah, jadi negara ini kota di Amerika Selatan ini itu di tahun 1974 bernama Kiklovia, yaitu acara CFD terpanjang, terbesar dan paling sukses di dunia gitu ya. Itu berada di negara mana? Apakah Bogota, Kolombia, atau Amsterdam, Belanda? Yes, kalau A itu Bogota, Kolombia, kalau B itu Amsterdam, Belanda. Jadi kamu, jawabannya A atau B? Langsung ketik jawaban kamu di WhatsApp di 081-888-098. Kalau di Surabaya sendiri ada di Taman Bungkul, di Jalan Tunjungan mungkin ya, kamu ngiranya kayak udah, wah panjang banget gitu CFD-nya gitu ya. Tapi ternyata di negara lain ada yang lebih panjang, lebih besar yang stars, lebih wow gitu ya untuk acara CFD di tahun 1974 yang stars. Nama acaranya itu Kiklovia. Nah, tepatnya itu di negara mana kalau kamu tahu yang stars? Apakah Bogota, Kolombia, atau Amsterdam, Belanda? Kalau A itu Bogota, Kolombia, kalau B itu di Amsterdam, di Belanda yang stars. Jadi jawabannya A atau B. Kalau dari Kak Yusuf Triyono menjawab Bogota, Kolombia, berarti jawabannya A. Oke. Lalu disusul oleh Kak Ferdi menjawab Kolombia aja deh. Nah, berarti sama seperti Kak Yusuf menjawab A. Lalu dari Mang Tia menjawab A, Bogota, Kolombia. Nah, terus Kak Intan juga menjawab Afin, Bogota, Kolombia. Kak Ali Ghazali, apakah mau menjawab? Nah, ini tadi jawaban pertama salah. Dilihat jawaban kedua kali apakah benar gitu. Siapa tahu benar. Nah, oke. Okay. Apa mau menjawab Kak Ali? Tadi kalau dari jawaban yang ser semuanya pada menjawab A ya, Bogota, Kolombia. Tidak ada yang menjawab B. Oh, ada yang menjawab melalui Instagram yang search masuk ya. Ada dari Kak Pramudita. Halo Kak Pramudita, menjawab Kolombia, yaitu A katanya. Oke, kita tampung jawaban dari Kak Pramudita. Kak Ali Ghazali mengetik gini. Oh, jawabannya A untuk pertanyaan. Kok pertanyaan pertama Kak Ali, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua.

Jawabannya adalah Bogota, Kolombia. Yeay, jawabannya betul semua, yaitu A yang seharusnya. Ini kok pada kompak sih jawabannya? Jangan-jangan curiga searching dulu deh. Jadi jangan tertipu sama Amsterdam yang terkenal banyak sepedanya yang seharusnya. Kolombia itu adalah rajanya CFD dunia gitu sejak tahun 1974. Jadi tiap hari Minggu dan hari libur nasional, pemerintah kota Bogota menutup jalanan sepanjang 120 km lebih dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Panjang banget gak tuh, 7 pagi sampai jam 2 siang. Biasanya kan kalau di Surabaya dari jam 6 itu udah ditutup ya, yang seharusnya jam 6 mungkin sampai jam 9 lah, jam 9 atau jam 10 lah. Ini sampai jam 2 siang, murni cuma buat sepeda, pejalan kaki, sama senam aerobik ya. Nah bayangin aja, jalanan sepanjang Jakarta sampai Bandung ditutup total buat olahraga gitu kan. Jadi jutaan warganya tumpah ruah di sana tiap minggu. Dan ini jadi kiblat CFD modern di seluruh dunia yang seharusnya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir.

Pertanyaan ketiga, benar atau salah? Benar atau salah, youngsters ya? Di sebelum tahun 2026 itu CFD menjadi tempat untuk melakukan kegiatan kampanye politik karena saking ramainya masa yang kumpul tiap minggu, youngsters. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ini terutama di Indonesia ya, di CFD kota-kota besar kayak Jakarta gitu kan, kumpul tiap minggu orang-orangnya, rame masanya. Jadi kawasan CFD ini sering digunakan untuk melakukan kegiatan kampanye politik. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Di tahun sebelum 2016, youngsters, kawasan CFD itu biasanya dilakukan kegiatan kampanye politik karena banyak masa yang datang di CFD tersebut, kumpul tiap minggu. Jadi alhasil dilakukanlah kegiatan kampanye politik. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Benar atau salah, youngsters? CFD itu dulu dijadikan tempat untuk kampanye politik ya, bukan untuk hanya fokus senam, hanya fokus olahraga kayak sekarang. Tapi dulu itu ada kampanye politiknya gitu ya, selain di TV-TV, tapi langsung terjun ke lapangan di CFD, youngsters, kampanyenya. Apakah benar atau salah? Langsung ketik jawaban terakhir kamu di pertanyaan nomor 3 ini di WhatsApp kita atau di Instagram ya. Benar atau salah?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Yusuf Triyono menjawab benar. Nyoba. Coba-coba nih beliau. Kak Yusuf Triyono menjawab benar. Lalu Kak Ferdi menjawab benar. Benar titik. Benar titik. Nah, Kak Ferdi menjawab benar. Lalu ada dari Kak Hadi. Halo Kak Hadi. Kak Hadi nongolnya pertanyaan ketiga nih, pertanyaan terakhir banget. Kak Hadi

0: menjawab benar youngsters. Lalu kalau kata Mang Tia jawabannya salah.
1: Wow,
0: Mang Tia menjawab salah youngsters. Dibandingkan tiga jawaban yang sudah aku sebutin menjawab benar semuanya. Lalu kalau kata Kak Intan menjawab benar. Nah, empat jawaban yang sudah masuk menjawab benar, sedangkan satu jawaban dari Mang Tia menjawab salah. Kak Ali Gozali, apa mau menjawab pertanyaan ketiga? Kak Pram juga pertanyaan ketiga yang ser, siapa tahu mau menjawab, ikutan menjawab ya. Kira-kira CFD itu zaman dulu apakah benar atau salah yang ser, itu dijadikan tempat kampanye untuk kegiatan politik gitu, melakukan kegiatan kampanye politik CFD zaman dulu, terutama kota-kota besar di Indonesia ya, kayak Jakarta sebelum tahun 2016 itu kan CFD tempat berkumpulnya massa ya, banyak orang gitu kan. Jadi itu menjadi tempat yang mungkin disalahgunakan ya, bisa dibilang yang search untuk kampanye politik. Nah, apakah benar atau salah? Kalau kata Mang Tia tadi salah, kata Kak Intan benar, Kak Hadi menjawab benar, Kak Ferdi menjawab benar, Kak Yusuf Triyono menjawab benar, Kak Ali Gozali tidak menjawab ya. Kalau seperti itu, Alvin langsung kunci yang search jawaban di number 3.

Apakah melakukan kegiatan kampanye politik di CFD zaman sebelum 2016 adalah kegiatan yang benar adanya? Dan jawabannya adalah... benar. Jadi ini aturan tegas yang sering banget dilanggar ya. Dulu tuh CFD sering banget gitu ya. Sering banget dipakai buat ajang demo lah istilahnya. Ada orasi partai sampai pamer atribut calon pejabat karena tahu gitu ya di sana tuh banyak masa ngumpul. Akhirnya pemerintah bikin aturan tegas yaitu CFD alias Car Free Day itu murni buat olahraga, lingkungan hidup, dan seni budaya aja gitu ya, Youngsters. Jadi nggak boleh ada atribut partai, nggak boleh ada orasi. Apalagi bagi-bagi kaos kampanye, Youngsters ya. CFD itu tempatnya nyari keringet dan nyari jodoh mungkin ya. Bukan buat suara pemilih, Youngsters. Jadi, ya, CFD itu adalah tempat yang dimana... tidak ada kendaraan ya, ditutup kendaraan lewat, yaitu murni buat olahraga gitu kan, bukan untuk cari suara ya, Sars. Tapi ya zaman itu zamani gitu ya, dulu itu ada, yaitu orang yang cari suara di CFD alias demo-demo itu ada dulu itu ya. Jadi jawabannya benar, Youngsters. Yeay. Oke, okay. Thank you so much buat kamu yang udah ikutan tebak cepat pada pagi hari ini mengenai Car Free Day. Nah, itu suatu pengetahuan juga ya. Satu ujian buat kamu mengenai CFD, sejarahnya dulu itu seperti itu gitu. Yang tadi ada CFD di dunia juga yang CFD terpanjang alias di Kolombia, dan ada asal-usul CFD juga ternyata ya dulu tuh karena kelangkaan bensin dunia gitu kan, yang dimana masih dilakukan di setiap hari Minggu kota-kota besar intinya. Dah gitu deh. Mau menyapa juga yang tadi bergabung, yang search udah rekomendasiin lagu ya di, kalau di WhatsApp sendiri ada dari kakak Randy. Halo kakak Randy. Tadi pagi kak, pagi juga ya kakak Randy ya, rekomendasinya lagu Bruno Mars yang Grenade dan lagunya Justin Bieber yang Ini Mini. Oke, ditunggu lagunya kakak Randy.

Terus tadi ada dari Kak Ali Ghazali juga rekomendasinya lagunya Keisha Fat Juicy G dan Wiz Khalifa yang Jayong. Terus ya, adeknya juga pengen dengerin yang Michelle Bubble ITS A Beautiful Day, tolong diputerin. Oke, siap, ditunggu lagunya Kak Ali ya. Terus ada dari Kak Hadi tadi yang request lagunya Rose in the Wine dari Anggun. Oke, siap Kak Hadi, ditunggu juga lagunya. Ada dari Kak Ika, Kak Ika dan Kak Dava yang rekomendasiin lagu yang sama juga ya. Selamat menjalani aktivitas kembali, maaf izin request lagunya Semesta Kenris ya, tolong diputerin. Sayangnya masih belum bisa Kenrisnya kakak, karena masih tergolong lagu yang baru banget. Nanti boleh rekomendasi di jamnya yang search jam 11 sampai jam 1 siang. Ada dari Mas Yusuf Uuk yang search, halo Mas Yusuf Uuk, selamat pagi, rekomendasinya lagu Micah Aris ya, yang Obliterate. Oke, nanti aku cari dulu lagunya apakah ada ya Mas Yusuf ya. Ditunggu. Lalu tadi kalau dari Kak Pramudita rekomendasinya lagu dari The Man Who Can Be Moved, The Script. Oke, Alvin nanti cari juga lagunya Kak Pram ya, apakah available di playlist The Morning Crew pada pagi hari ini ya. Terus ditunggu yang mau rekomendasiin lagu, gercep yang sos ya. Nanti biar Alvin cari-cari langsung apakah lagunya tersedia, nanti baru Alvin puterin. Oke, kita puterin dulu, ketemuan dulu sama satu lagu dari rekomendasinya Karendi tadi yang sos. Ada dari Justin Bieber, Sam Kingston, ini Mini. Catch up, bet you by her toe. If she holla, if she holla.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir?
2: Sir.
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Pagi-pagi.

Kalau tadi kita udah bahas soal Car Free Day yang search, yaitu hari di mana hari Minggu biasanya ya, di mana nggak ada kendaraan satupun yang lewat, ditutup, fokus untuk olahraga, dan biasanya itu di dalamnya selain ada jajanan, ada entertainment juga yang search. Beberapa musisi itu ada yang manggung di acara CFD gitu. Nah, kita langsung aja battlein di back to back song pagi hari ini yang search, dua musisi yang pernah meramaikan ya manggung di CFD yang search, yang di mana dua musisi ini pernah memeriahkan CFD di mana aja? Nah, yang pertama Yesus ada dari Malik, The Essentials, Tapak Sriwedari.

2024 itu waktu itu Malik bikin kejutan pop-up concert di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta pas acara CFD berlangsung, yesters. Jadi ribuan warga yang awalnya niat cuma jalan santai pagi, ujung-ujungnya malah jadi paduan suara massal nyanyiin lagu-lagu hits mereka. Jadi kayak epic banget menghibur warga secara gratis, yesters.

Selain Malik The Essentials juga, ya, salah satu musisi ini pernah meramaikan CFD juga. Tentunya di Jakarta ada Three Composers. Salah, benar. Ternyata aku Kalau Three Composers ini belum lama, ya, tepatnya hari Minggu tanggal 27 September 2020 kemarin, ya, Tengku Syafiq, Bambi Nur, dan Mario Kacang sukses memanaskan acara CFD Rasuna Said Jakarta. Mereka didapuk buat manggung di acara Jakarta Penuh Warna dan sukses bikin suasana olahraga pagi warga di sana jadi meriah gitu, ya. Banyak pengunjung yang rasa refreshing maksimal karena bisa lari pagi sambil disuguhi konser live, ya, stars. Jadi langsung tentuin vote di Back to Back Song pagi hari ini. Kamu timnya Malik The Essentials atau Three Composers untuk closingnya The Morning Crew pada pagi hari ini, ya, stars. Kalau Malik The Essentials, lagu yang Alvin putar nanti ada Stapak Sriwedari. Lagunya super puitis dan optimis soal perjalanan menjemput cinta, ya, sus. Kalau kamu dengerinnya lagi nyetir atau jalan kaki menuju kampus, itu refleks bikin bahunya goyang tipis-tipis gitu, ya. Apalagi kalau kamu butuh asupan energi positif buat nyambut hari Jumat, ini adalah amunisi yang paling pas untuk kamu dengerin di pagi hari, ya, sus. Atau kamu lagi berada di drama relationship yang dimana salah benar kayak lagunya Three Composers. Lagi kena drama tapi pengen meratapinya dengan cara yang asik gitu, ya. Salah benar ini nyeritain soal pertengkaran ego di dalam sebuah hubungan, ya, stars. Dimana dua-duanya ngerasa paling benar dan gak ada yang mau ngalah gitu. Tapi serunya lagu soal perdebatan hati ini dibalut sama beat yang upbeat, catchy gitu, ya. Perpaduan vokal dari ketiga komposer ini benar-benar bikin lagunya gak ngebosenin buat di repeat terus-terusan juga. Ayo, jadi kamu timnya Malik The Essentials atau Three Composers, langsung yang search ketik vote kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Oke, kita lanjut dulu puterin satu rekomendasi lagu dari Kak Ali Rozali, yang search satu lagu dari Michael Bubble, It's a Beautiful Day.

lagu-lagu Indonesia 2 jam full. Stay tune aja di jamnya yang first bareng DJ Hans. Setiap Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 1 siang. Kamu bisa kasih rekomendasi lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin juga di sini. Streaming

0: pulang aktivitas di sore hari, jangan cuma bawa capek, bawa happy vibes juga dong di Sunset Vibes.
1: Selama 3 jam, kamu bakal ditemenin sama DJ Kiki yang energinya gak habis-habis.
2: Name for Bini DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, ketemu lagi barengan sama Kiki pastinya. Enak nih Ki, kayaknya sore-sore begini didengerin. Langsung gaskan, gak pakai lama ya Youngsters ya. Lagu-lagu barat only, kasih tahu nama musisinya siapa atau judul lagunya sekalian Youngsters, biar langsung aku amankan dan putarkan buat kamu spesial di Sunset Playlist hari ini.
0: Mau dengerin hit song dan lagu yang viral? Di sini tempatnya.
2: Dan juga nanti bisa banget kamu ketemuan sama yang lagi viral, Youngsters Fallen Angel. Dan yang

Satu rekomendasi lagu dari Mas Yusuf Uk yang search Micah Aris, Obliterate ya. Satu udah aku puterin tadi juga. Menyapa ada dari Kak Piko. Halo Kakak Piko yang sudah rekomendasiin lagu We Don't Talk Anymore by Carly Put ya. Sudah Alvin puterin juga yang search. Terus tadi ada siapa? Sebentar, tadi di Instagram, oh iya Kakak Ali Ghazali tadi ya, mohon maaf banget lagunya kepotong ya, lagu dari Keisha. Alvin gak tahu kayaknya error gitu track lagunya, jadi langsung next ke lagu berikutnya. Mohon maaf banget Kakak Ali Ghazali ya, yang dari Cianjur tadi di Instagram ada dari Kak Kevin yang rekomendasiin lagunya Galantis Runaway. Terus atau Bunga Citra Lestari Karena Ku Cinta Kau kali ya, bukan karena Tuhan yang tahu ku cinta kau, tapi lagu Bunga Citra Lestari itu karena ku cinta kau. Nanti kalau waktunya cukup, Alvin puterin ya, Kakak Kevin ya, mungkin dua-duanya. Tapi kalau misal nggak cukup, mungkin mohon maaf satu aja, okay? Karena ini antri juga. Jadi masih ada yang belum Alvin puterin tadi, rekomendasinya Kak Hadi. Abis ini Alvin puterin ya, yang lagunya Anggun, Rose in the Wine. Terus juga lagunya Kak Pram belum Alvin puterin juga. Ditunggu Kak Pram lagunya The Script ya, The Man Who Can Be Moved. Terus tadi Kak Ferdi juga rekomendasiin lagunya Kelly Clarkson yang Already Gone. Ditunggu Kak Ferdi. Terus Alvin mau remind kembali buat kamu yang belum vote di Back to Back Song pagi hari ini, yang terus kita lagi battlein dua musisi yang sama-sama pernah memeriahkan Car Free Day di Jakarta, yang secara cuma-cuma yaitu memeriahkan CFD-an yang sesia oleh warga-warga Jakarta gitu. Kalau Malik The Essentials sendiri, yang terus kita lagi battlenya Malik The Essentials versus Three Composer ya. Kalau Malik The Essentials, lagu yang bakal Alvin pilih ada Setapak Sriwedari.

Kalau kamu lagi nyetir, terus kaca mobilnya diturunin dikit ya, tuh pasti ada angin pagi Surabaya nerpa muka kamu. Dan ditemenin sama lagunya Malik The Essentials yang ini. Nah, vibesnya bener-bener kayak lagi jalan di atas karpet merah mungkin ya, menuju kebahagiaan ya. Jadi definisi lagu ini dari Feel Good Mood gitu. Liriknya yang optimis dan instrumennya juga super bouncy, bikin segala kerobotan dan overthinking kamu soal kerjaan hari ini langsung luntur ya. Jadi langsung aja vote antara Malik Stapak Sriwedari atau The Composers. Salah, benar.

Kalau satu lagu ini cocok banget buat ngegambarin realita drama weekend yang sering kejadian ya, Sos. Atau kamu kayak pernah berantem sama pacar kamu cuma gara-gara nanya nanti makan malam di mana, terus jawab terserah. Ujung-ujungnya adu gengsi dan merasa paling benar gitu kan. Jadi lagu ini adalah lagu soundtrack paling pas buat ngewakilin ego kita pas lagi debat sama ayang kamu, tapi dikemas pakai melodi yang super catchy dan pengen nyanyi bareng aja gitu bawaannya ya. Ayo, jadi kamu tim Malik The Essentials, Tapak Sriwedari, atau Three Composers Salah Benar? Langsung pilih vote sekarang juga. Alvin butuh suara kamu yang sus untuk penentuan closingan The Morning Crew pagi hari ini yang sus ya, di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfm Surabaya. Sekali lagi, kalau Malik lagunya itu Tapak Sriwedari.

Let's go, langsung vote sekarang juga di WhatsApp kita yang search di 081-888-0948 atau di Instagram di @DJFMSurabaya. Kita lanjut dulu, puterin satu rekomendasi lagu dari Kak Hadi yang search ada Anggun, Arrows in the Wild.

0: Keren, keren.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

You're listening to 94.8 TGFM The Ultimate Youngsters Radio. Akhir-akhir closingnya sambil temenin sama satu rekomendasi lagu dari Kak Kevin yang ada di Cianjur ya, Youngsters ya. Ada Bunga Citra Lestari, Karena Ku Cinta Kau. Dan Alvin mau hitung dulu vote yang sudah masuk di back-to-back song pagi hari ini, karena kita udah battlein tadi, udah Alvin spill juga ya lagunya Malik The Essentials, Tapak Sriwedari versus Three Composers, Salah Benar. Nah, yang pertama

0: Tadi yang sudah vote ada dari Kak Randy Youngsters yang sudah vote Three Composer bersama kakak iparnya ya. Satu lagi Three Composer juga, yaitu dua suara Kak Randy sama kakak iparnya. Lalu ada dari Kak Ferdi Youngsters, Kak Ferdi vote Malik, Malik aja Vin. Oke siap Malik. Terus Kak Yusuf Triyono juga sudah vote, aku pilih Malik The Essentials. Lalu ada dari kakak Pram yang ada di Instagram juga. Kakak Pram itu memilih Malik ya. Yap, kakak Pram memilih Malik The Essentials. Aku vote Malik. 1, 2, 3 yang 3 suara yang sudah vote Malik. Sedangkan Three Composers berada di 2 suara. Wah, berarti pemenang back to back song pagi hari ini dimenangkan oleh Malik The Essentials, Tapak Sri Wederi. Dan satu lagu laginya adalah Kita Bikin Romantis. Nah, oke, okay, thank you so much yang sudah ikutan vote di back to back song pagi hari ini ya. Sebelum lagunya Alvin puterin, Alvin mau pamit undur diri juga dari The Morning Crew pagi hari ini. Kita ketemuan lagi di hari apa? Mungkin besok di Indo 20 yang harus ditunggu. Kira-kira siapa besok penyiarnya di jam 9 sampai jam 11 siang di Indo 20 ya. Dan Alvin mau pamit undur diri dulu di hari Jumat ini. Thank you so much yang harus selamat melanjutkan aktivitas kamu di pagi hari Jumat ini. Jangan lupa buat yang muslim, sholat Jumat nanti siang ya. Jangan ketiduran ya, Sirs. Dan thank you juga, jaga kesehatan. Jangan lupa makan ya, Sirs. Bye-bye. Kita langsung sambut pemenang back to back song kita, Malik The Essentials.
1: Back to back song pilihan Youngsters.

0: Thomas.
1: Aspartia!
2: Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Hai, aku Salma Salsa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin paspor kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ren, kamu inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa? Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita. Iya lagi bener. Iya itu ceweknya kan.
1: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
1: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
2: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: New Zealand.

tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

0: Ayo re, support musisi lokale Surabaya.
1: Ayo, siapa nih yang saking langsung dari Adib atau yang mungkin lebih kamu kenal as Pertunjukan ini bakal jadi lagu yang pas buat kamu. Sebagai lagu pembuka untuk album pertamanya yang bakal flashback ke masa-masa cinta monyet ala series dan film tahun 2000-an gitu yang stars. Eits, sama. Kayak series dan film, lagu ini juga ada plot twistnya loh. Cerita di lagu White Blouse ini bakal ada lanjutannya di karya-karya Pertunjukan berikutnya. Lagu White Blouse dari Pertunjukan jadi salah satu karya musisi lokal yang DJ FM mau kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: Setelah 15 tahun, penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli bakal balik lagi ke Indonesia lewat The 30th Anniversary Romanza World Tour. Penampilannya nanti bakal berlangsung di Borobudur tanggal 31 Oktober 2026. Terakhir kali Andrea Bocelli ke Indonesia, yap, itu di tahun 2011 ya, Stars, lewat Magic of Love Asia Tour.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
2: By DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan, tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
10: Yeah.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: lenyap bekas nanti atau mau menurut tuk cara.
1: DJ Highlight. Ada yang baru nih yang stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada Presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026. Kemarin. Gimana nih menurut kamu yang stars?
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Start. Start. Start. Start. Start. Start.
1: Ascultă! Smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Star, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wingsfood.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: by DJ FM.
1: Sehabis film berjudul Pangku, Reza Rahadian kayaknya bakal siap buat jadi sutradara film panjang keduanya ya Stars. Lewat official account rumah produksinya @gambargerakfilm resmi ngumumin kalau bakal ada film berjudul Kasparina yang juga masih disutradarai sama Reza Rahadian nih ya Stars. Nah, naskah filmnya bakal ditulis sama Kamila Andini. Film Kasparina ini sendiri bakal memulai perjalanannya di Asia Project Market 2026 dalam rangkaian Busan International Film Festival tanggal 10-13 Oktober 2026. Film Kasparina ini kayaknya bakal berat sedikit ya Stars. Sekarang ngebahas soal politik. Terlebih bakal personal banget buat Reza Rahadian karena ini nyeritain kisah nyata neneknya sendiri, Francisca Kasparina, yang mengalami kesulitan untuk kembali ke Indonesia setelah datang ke Kongres Internasional Organization of Journalists di Chili tahun 1965. Sayangnya sampai sekarang nih ya belum di-spill siapa aja yang terlibat di film ini.
0: DJ Highlight by

94.8 di JFM Daily with the Answers Radio. Halo Youngsters, kembali lagi bersama Hans di hari Jumat ini ya. Aduh, senang banget kalau udah hari Jumat ya. Tentunya kita bakal seru-seruan di siang hari ini Youngsters ya, dengan Hans puteri lagu-lagu pilihan kamu, lagu Indo favorit kamu. So ya, jangan kemana-mana, duduk manis di situ, mungkin sambil siapin makan siang kamu Youngsters, atau mungkin sambil siapin kopi kamu, dan tentunya siapin lagu yang pengen kamu puterin atau pengen Hans puterin di siang hari ini buat kamu semua yang sos. Jadi siapin aja dan update lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya.

identify. Number one DJ.

menyambut hari Jumat. Menyambut hari weekend ya, terus aduh seru banget ya. Bisa dengerin lagu menyambut bahagia ini sekaligus menyambut weekend besok yang akhirnya kita ketemu weekend ya, terus ya finally ketemu lagi di dari hari Senin sampai Jumat ini udah digeber sama kerjaan, akhirnya kita udah bisa santai, udah agak bisa chill gitu ya, walaupun kerjaan sebenarnya masih ada di hari Jumat ini, cuma ya tapi kita udah bisa ngebayangin besok tuh udah libur, bisa tidur gitu ya, bisa kemana, bisa jalan-jalan, bisa healing gitu ya. Aduh enak banget kebayangin ya. Tapi anyways, walaupun sekarang masri cuma jangan sampai kerjaan kamu jadi dicuekin ya yang selesai. Dan juga sekarang udah masuk jam istirahat, jam makan siang. Jadi buat kamu yang sekarang masih sibuk sama kerjaan kamu atau mungkin sibuk sama aktivitas kamu, stop dulu yang terus cari makan siang atau beli makan siang ya. Siapin makan siang kamu, isi energi atau tenaga kamu di siang hari ini. Nanti juga sambil Hans temenin ya selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang, tentunya dengan playlist atau informasi-informasi terupdate buat kamu seputar musik, film atau mungkin apapun ya. Hans rekomendasiin kamu buat masuk weekend besok ya. Mungkin juga dari kamu yang sekarang sudah kepikiran atau kebayang besok mau ngapain dan di mana aja, mungkin udah bisa bikin itinerary ya yang terus ya. Bisa ya, bisa siapin besok mau kemana aja sama siapa aja, nggak apa-apa. Di siang hari ini juga nggak apa-apa banget nge-planningnya gitu ya. Karena ya siapa tahu udah mulai ada ajakan-ajakan tuh, besok kita nongkrong ke sini yuk. Nah, itu tuh. Biasanya udah pada rame tuh WhatsApp buat besok mau kemana, ngajak kemana gitu ya. Pasti biasanya dari doi sih ya, dari pacar masing-masing gitu ya. Kayak sayang besok kesini yuk. Nah itu. Tapi kalau yang jomblo gimana Hans? Aduh gak tahu lagi, me time aja, me time ya. Atau mungkin dengerin Hans aja besok ya. Dengerin DJ FM juga masih bisa besok di Indo 20 ya. Jadi aman aja yang ses, walaupun kamu gak ada pasangan atau gak ada teman besok, tetap Hans temenin ya, tetap DJ FM temenin. Jadi kamu jangan khawatir aja. Jadi buat sekarang mungkin yang lagi di jalan juga, by the way, mungkin disiapkan juga kopi kamu untuk berkendara nanti biar gak ngantuk ya. Dan juga playlist kamu sih pastinya yang Hans tungguin tuh ya. Biasanya di Jumat ini pada rekomendasiin lagu yang cukup upbeat, cukup seru, cukup bikin mood naik gitu ya. Jadi jangan galau-galau lagunya yang serius ya. Boleh langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya juga bisa. Dan boleh banget yang serius, kamu tinggal cari aja Instagram kita, terus nanti ceki-ceki di Instastory ya. Di situ kan sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang. Sampai jam 1 siang nanti Hans tungguin ya. Jadi buat kamu sekarang siap-siapin aja semuanya. Oh iya, ngingetin juga ini hari Jumat ya, terus buat kamu terutama muslim cowok nih, jangan lupa sholat Jumat ya. Jangan lupa untuk menunaikan ibadah kewajiban kamu, walaupun kamu sesibuk apapun tetap ditunaikan ya sus. Oke. Dan sambil menunggu kamu update atau mungkin drop atau nyiapin lagu-lagu favorit kamu nih yang siap diputerin sama Hans yang hari ini, aku mau puterin dulu lagu dari Mahalini Seketika, Rizwan Fadilah ya, dari RN Boys. Spesial buat kamu di siang hari ini.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya, On Ears.

0: 101.8 DJ FM.
1: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
4: Hai, saya Raisa.
5: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sabri.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

Barusan kamu dengerin lagu Adu Pandang dari Rizky Febian. Yap, sebagai pembuka lagu-lagu dari Hans sudah Hans puterin ya, yang terus cukup asik, harusnya cukup bikin kamu naik moodnya ya. Sekarang giliran aku mau ceki-ceki lagu-lagu dari kamu nih, yang terus giliran kamu nih lagunya apa nih, aku mau ceki-ceki dulu ya. Hari ini lumayan banyak di WhatsApp Yansers yang sudah bergabung ya. Jadi aku bacain dulu satu per satu. Ini yang paling gercep ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, yang hari ini lagu yang mau didengerin katanya lagunya Kotak yang inspirasi sahabat. OST dari Bangun Lagi Dong katanya. Siap, nanti yang ceki-ceki dulu ya buat Kak Fabian lagunya ada di playlist atau enggak. Nanti kalau ada langsung puterin buat kamu, oke? Okay? Ada juga dari Kak P, gak ada namanya sih sebenarnya, tapi katanya selamat siang dari Berbinar, izin mau request lagu Sabrina Leonor ya, judulnya Haha katanya. Siap, satu lagu buat kamu Kak P, nanti bakal ceki-ceki di playlist dulu ya. Nanti kalau ada langsung puterin buat kamu ya. Lanjut, ada juga dari Kak Maria yang sama dengan Kak P tadi yang pengen diputerin lagu Sabrina Leonor yang source. Dan juga Adi mau diputerin lagunya PT

yang 80 km/jam ya. Dan seperti biasa, karena di hari Jumat ini Mas Ferdi request untuk diputerinnya jam 12.30 ke atas, yang which is selesai Jumatan. Nah ini dicontoh nih answersnya Mas Ferdi, yang always melakukan kegiatan kewajibannya gitu ya. Jadi buat kamu, sekali lagi aku mau ngingetin yang muslim, terutama cowok, jangan lupa untuk menunaikan ibadah sholat Jumat ya. Ikut ini bareng aja. Ditunggu Mas Ferdi, nanti bakal handset bu di 12.30 ke atas ya. Jadi nanti kabarin aja kalau udah standby ya Mas Ferdi, nanti langsung Hans puterin buat kamu ya. Ada juga dari Kak Altnia yang siang hari ini sama dengan Kak Maria pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor juga ya. Dan next ada dari Mas Ali Gozali. Halo Mas Ali, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini Mas Ali? Semoga masih semangat dan sehat selalu ya. Hari ini Mas Ali katanya mau diputerin dua lagu seperti biasa. Yang pertama ini dari Andre The Backbone yang judulnya Song For You. Yang kedua ini dari adiknya Yansers yang judulnya Arsi Widianto. Dari Arsi Widianto judulnya Cantik. Yang ditunggu jam 12 katanya. Siap, nanti bakal handset atau mungkin Hans ceki-ceki dulu ya Mas Ali untuk dua lagu rekomendasi dari kamu. Kalau ada langsung Hans puterin, buat kabarin ke kamu buat change lagu yang lain. Oke, okay? Satu persatu lagu dari kamu sudah Hans tampung yang sus yang di WhatsApp ya. Tinggal Hans puterin atau mungkin Hans ceki-ceki dulu di playlist. Nanti kalau ada semua langsung Hans puterin satu persatu urut sesuai dengan urutan yang gabungan tadi. Oke, okay? Dan buat kamu yang mungkin sekarang baru dengerin DJ FM atau mungkin baru bergabung di 94.8 DJ FM Surabaya, khususnya di jam yang selesai dari jam 11 sampai jam 1 siang ini, yang pengen diputerin lagu-lagu Indo favorit kamu yang sus, boleh banget update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa dan boleh banget yang sus. Kamu tinggal buka Instagram kamu ya, cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya. Jangan lupa di follow, jangan lupa dinyalain loncengnya biar kamu gak ketinggalan updatean seru seputar DJ highlightnya. Oke, okay? Dan juga untuk update lagunya kamu bisa lewat DM yang sus kalau bisa ya, ataupun lewat question box yang sudah Hans drop di Instastory. Jadi tinggal drop aja. Untuk formatnya tinggal sebutin nama penyanyi dan juga judul lagunya, oke? Okay? Gampang, Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti yang sus, masih jam 11.30 ya. Jadi buat kamu yang mungkin belum makan siang, segera dimakan, segera cari makan siang ya, atau mungkin segera beli kopinya biar bisa chill bareng-bareng kita sampai jam 1 siang nanti. Kita chill lanjut yang lewat lagunya Nona yang star spesial buat kamu.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Oke, Youngsters, barusan Hans sudah puterin lagu yang sudah kamu rekomendasiin tadi ya. Sudah one by one lagu dari kamu Hans puterin. Jadi sebelum lanjut puterin lagi, aku mau tanya sesuatu nih. Kalian pernah gak sih, kamu pernah gak sih Youngsters ketemu orang yang pas awal-awal kenal tuh kayak, wah ini orangnya green flag banget nih. Nah gitu ya. Ini catat ya, pertama gitu ketemunya kayak green flag banget gitu ya, perhatian, nanyain udah makan apa belum, fast response. Terus juga kalau jalan effort

banget, act of service banget gitu ya. Pokoknya di awal tuh manis banget gitu ya. Tapi makin dekat, makin kenal, kok jadi beda ya. Banyak gak sih dari kamu, terutama cewek, yang ngerasa kayak ketemu cowok itu first date atau mungkin baru pertama kali first impressionnya kayak gitu? Ada gak? Ini pasti banyak dari kamu cewek, terutama cewek-cewek ya, yang ngerasa ketika ketemu cowok pertama kali kayak gitu ya. Nah, ternyata istilah ini yang terus cukup menarik dan lagi rame dibahas, dan jadi insight baru nih buat Hans ya, kalau ada istilah kayak gini, namanya cowok semangka ya, terus gimana tuh cowok semangka tuh, apaan tuh? Jadi bukan berarti cowoknya suka makan semangka ya, ya terus. Jadi istilah ini tuh ada karena dari luar tuh sebenarnya cocok logi aja ya. Jadi kayak dari luar tuh kelihatan hijau, kayak green flag gitu ya, tapi pas dibuka merah, merah banget kayak red flag gitu ya. Awalnya perhatian, lama-lama jadi ya udah makan belum, terus berubah jadi udah makan sama siapa gitu ya. Beda tipis ya yang terus ya. Dan cukup menarik sebenarnya istilah kayak gini, gak tahu siapa pencetus istilah cowok semangka ini, tapi aku ketika baca ini lucu juga ya, cocok loginya gitu ya. Cukup menarik sebenarnya. Tapi kalau semangkanya warna kuning gimana nih? Bukan cowok red flag lagi ya? Gak habis pikir ya sama istilah kayak sekarang tuh ya. Jadi yang disebut cowok semangka ini kurang lebih cowok yang awalnya kelihatan baik, yang serius kayak sweet, gentleman, tapi setelah hubungannya makin dekat tuh mulai kelihatan sebenarnya sifat-sifat red flagnya. Bisa jadi terlalu posesif, suka ngatur, manipulatif, atau mungkin ya bikin kita salah terus-terusan, ngerasa bersalah gitu ya. Tapi ya jangan juga baru sekali dia telat balas langsung aja kita cap, nah ini cowok semangka, nggak boleh gitu ya yang serius. Ya siapa tahu emang dia kayak gitu, ada some reason. Terutama cewek ini biasanya langsung ngecap nih, cowok bingung nih, nih cowok semangka nih, nih cowok ini nih. Nah, pasti ada some reason ya, mungkin cowoknya seperti itu. Jadi baru kenal, jangan berekspektasi tinggi dulu ya answers ya, ketika first date atau mungkin baru ya mencoba untuk first impression ke dia gitu. Jadi kenalin aja lebih dekat gitu, siapa tahu emang nggak kayak gitu orangnya. Ini pembelaan nih dari cowok nih ya. Ya udah biasa digituin ya answers. Karena kadang nih efek itu nggak kelihatan waktu semuanya lagi baik-baik aja sebenarnya. Justru kelihatan pas lagi beda pendapat atau mungkin pas dia nggak dapetin apa yang dia mau. Jadi yang buat lagi buat yang lagi PDKT nih ya, pelan-pelan aja ya. So, seperti yang aku bilang tadi, nggak perlu buru-buru ya kan. Kayak ngerasa kalau ini jodohku banget nih. Jangan. Kalau pertama kali ya normal-normal aja. Jangan kasih, ibaratkan 100% ya, cinta 100% itu jangan dikasih semuanya ya. Kayak bertahap aja, kasih boundaries gitu ya, kasih tembok yang setebel-tebelnya gitu ya. Buat cewek ini terutama, atau mungkin juga buat cowok kali ya, tapi presentasinya lebih gede cewek sih sebenarnya. Jadi kayak mungkin ibaratkan cinta tuh yang pertama-tama kasih ya 10% lah ya, terus nanti bertahap aja sampai 100% ketika udah nikah. Amin. Siapa tahu kan ya, udah di tahap sampai serius kayak gitu ya. Buat kamu ya yang terus, yang mungkin lagi ngerasa nih ya, atau mungkin lagi di posisi saat itu, jangan nunjuk siapa-siapa. Mungkin juga kamu sendiri yang sekarang lagi mengalami kayak gitu, atau mungkin lagi berada di posisi itu ya. Ya udahlah, jalani pelan-pelan aja dulu yang terus ya. Dan kata aku mah, kalau emang ada orang seperti itu ya ditanggepin sewajarnya aja, jangan di hate ya, terus cukup ya dikasih tahu kamu nggak seharusnya kayak gini, bla bla bla kayak gitu ya. Kata Adrian Khalif sama JC Lucy sih sialan ya ketemu orang kayak gitu ya, terus.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun. Sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi. Dari Dishub Kota Surabaya aja youngsters. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Dinner Perpedik di JFM Surabaya, bareng sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Yang sudah satu persatu lagu dari kamu udah puterin. Sekarang aku mau lanjut update lagu-lagu pilihan kamu nih ya lewat Instagram. Kalau tadi udah lewat WhatsApp, sekarang kita bacain yang sudah drop di Instagram ya. Terus ada yang drop di DM dan juga question box ya. Hans bacain dulu yang dari DM. Hari ini dia masuk dari Kak Jus Alpukat yang katanya mau diputerin lagunya Naikila yang judulnya So Asu. Oke, ditunggu buat Kak Jus Alpukat ya. Nanti bakalan samanin di playlist satu lagu buat kamu. Ada juga dari Kak Kelas 124 No Absen 20 yang katanya mau diputerin lagunya Mangu Dong Mas Hans. Siap yang ganteng katanya. Bisa aja lu. Thank you buat Kak Kelas 12 ya. Ditunggu nanti bakalan samanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Thank you ya. Dan ada juga dari Kak Kevin Graham di yang siang hari ini mau diputerin lagunya Bunga Citra Lestari atau BCL ya, judulnya Karena Ku Cinta Kau. Siap, satu lagu buat kamu ya. Ditunggu buat Kak Kevin. Nanti bakalan samanin di playlist atau mungkin Hans ceki-ceki dulu ya. Sekarang kita geser ke question box yang terus aku kepo banget di siang hari ini pada mau diputerin lagu apa nih ya. Seperti biasa aku bacain dari bawah. Ada Deka Rifar, Riva MRWA yang katanya mau diputerin lagunya Ken Riz yang judulnya itu Semesta. Oh, banyak nih kayaknya yang di pengen diputerin lagunya Ken Riz ya. Selain dari Kak Riva, ada Kak Ken FM, dari Kak Kenko, ada dari Kak RTNA MNK, ada juga dari Kak Arai, dan masih banyak lagi dari kamu ya. Gak bisa Hans sebutin satu persatu yang ses, tapi nanti Hans puterin ya. Nanti bakal Hans samanin di playlist satu lagu dari Ken Riz yang judulnya Semesta. Ada juga dari Kadenaps Radio yang mau diputerin lagunya Nabila Takiyah.

Juga dari Kak Anita Pantau. Oh, ini Kak Fabian. Tadi sudah Hans puterin ya Kak Fabian untuk lagunya. Tapi katanya mau tambah lagu dari Mika Tambayong yang Jalan Tengah. Nanti Hans ceki-ceki ya buat lagunya Kak Fabian, nanti kalau ada langsung Hans puterin buat kamu. Ada juga dari Kak Veila yang katanya mau diputerin lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Siap. Satu persatu dari rekomendasi kamu sudah Hans bacain. Jadi tinggal Hans ceki-ceki aja di playlist yang hari ini ya. Nanti kalau ada langsung Hans puterin buat kamu semua yang sos. Dan juga buat kamu yang mungkin baru bergabung di siang hari ini di Frekuensi 94.8, boleh banget kalau ada lagu pilihan kamu atau pengen update lagu dan diputerin buat mungkin kamu enjoy di siang hari ini, buat nemenin chill kamu, atau mungkin buat nyindir mantan kamu atau temen kamu, atau mungkin titip buat keluarga atau mungkin orang tersayang kamu ya sus, boleh banget update aja lewat WhatsApp kita ya di 081 triple 80948, atau lewat Instagram di @djfmsurabaya. Oke, hanya tungguin sampai jam 1 siang nanti untuk update nya dan buat kamu yang pengen dengerin di DJFM dimanapun kamu berada ya, tidak terbatas sama frekuensi. Karena mungkin ada pendengar dari luar Jawa ya yang pengen tetap stay tune dengerin DJFM, gampang banget, tinggal lewat radio digital kita yaitu One Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Tinggal download aja di situ dan juga bisa by streaming yang source lewat website di www.djfm.co.id. Gampang pokoknya wis, sat-sat gas laksanakan yang terus. Dan buat sekarang aku mau puterin lagu lagi ya dari Nikilah, So Asu, spesial buat kamu tadi Kak dari DM ya.

0: Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Alright, the music just turns.

Siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang search yang ujung-ujungnya ya meluk guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman, atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh kita loh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science dan melibatkan 404 orang dewasa sehat, nemuin kalau orang yang lebih sering mendapatkan pelukan cenderung lebih jarang stres atau kalau lagi sakit, gejalanya lebih ringan. Jadi, kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer. Bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi, answers, kalau ada orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya.

Masih di Dinner Party di JFM Surabaya. Masih bareng sama Hans yang menemani kamu sampai jam 1 siang nanti ya, yang seles. Dan okay, aku mau kasih kamu sedikit fun fact yang seles ya. Sebenarnya aku mau tanya dulu, ini siapa yang di sini kalau udah punya tumbler tuh rasanya kayak semua minuman masuk gitu. Jenis apapun minumannya kayak udah diisi aja di dalam tumbler gitu. Air putih masuk, kopi masuk, jus masuk, kadang minuman bersoda juga pernah kali ya. Tapi ternyata yang sus gak semua itu ya, fun fact-nya ini gak semua minuman apapun itu ya nggak cocok disimpan lama-lama di dalam tumbler. Contohnya nih ya, yang pertama ada susu atau minuman yang ada susunya gitu. Ini kalau kelamaan bisa mulai basi ya, terus ninggalin bau yang aduh susah banget buat hilangnya gitu. Apalagi kalau tumblernya nggak langsung dicuci, besoknya dibuka, aduh langsung wah ini baunya menyengat banget ya, terus ya. Terus ada lagi yang kedua itu ada jus buah ya, terus kalau udah dibuat, makin lama kena udara, kualitas dan rasanya juga bisa berubah nih yang pertama ya. Terus jadi sebenarnya lebih enak diminum fresh, jangan sampai jusnya ngendap atau nginep di tumbler seharian gitu. Karena bisa jadi nanti rasanya berubah dan ya baunya juga mungkin nggak enak tergantung jus apa juga ya. Terus ada juga kopi hitam yang seru. Ini nih yang sering banget kita lakuin ya. Mungkin dari kamu yang suka WFC atau mungkin suka berpergian kemana-mana bawa kopi tapi dimasukin ke tumbler nih. Kopi pagi-pagi masuk ke tumbler gitu ya. Terus diminumnya baru siang atau mungkin besoknya baru keinget kalau nyimpen kopi di dalam tumbler. Bisa aja sih ya, tapi makin lama disimpan rasa dan aromanya tuh bisa berubah ya, terus belum lagi sisa minyak kopi yang bisa nempel di bagian dalam tumbler gitu ya. Dan yang perlu diperhatiin lagi nih ya, minuman bersoda. Karena soda punya gas karbon dioksida, jadi kalau dimasukin ke wadah tertutup nih ya dan tekanan terus meningkat, tutupnya tuh bisa jadi susah dibuka atau mungkin bahkan resikonya terdorong ya, terus jadi kayak ngeboom gitu loh. Jadi masuk soda tuh langsung boom gitu ya. Hati-hati ya, terus ya. Tapi memang lebih amannya jangan nyimpen minuman bersoda nih di dalam wadah yang tertutup tuh terlalu lama gitu ya. Oh iya, yang terakhir ini ada air kelapa yang juga jangan ditinggal kelamaan ya, karena kandungan gula alaminya bikin minuman ini jadi gampang berubah atau mungkin terfermentasi yang serius. Jadi mulai sekarang kalau sebelum masukin minuman ke tumbler, coba diingat-ingat dulu ini bakal aku minum seharian ini langsung habis atau mungkin bakal ngendap atau mungkin bakal nginep semalaman gitu. Nah jadi bisa diperhatikan lagi ya jenis minuman yang kamu masukin ke tumbler biar juga tumblernya awet ya. Atau mungkin kalau kamu pengen lebih awet lagi ya sediain atau mungkin bedain antara tumbler yang mungkin buat kopi, buat air mineral, dan juga buat yang lain. Jadi biar nggak satu tumbler isinya berbagai jenis minuman tuh di dalamnya. Jadi nggak yang nanti baunya kemana-mana gitu ya. Yang walaupun udah dicuci, biasanya emang kalau stainless tuh di dalamnya masih menyimpan bau yang khas gitu. Jadi ya itu yang bisa Hans kasih kamu ya, fun fact-nya ya. Jadi buat sekarang lebih aware aja ya buat kamu yang suka kemana-mana bawa. Kalau Hansi lebih mending bawa air mineral gitu ya, air putih gitu, terus dikasih es batu, udah itu paling nyegerin karena seseger itu kalau udah minum air putih. Tapi biasanya lebih banyak lagi kopi sih ya, kopi yang harus dibawa kemana-mana. Jadi sediain dua, at least dua tumbler ya yang harus buat kopi sendiri, buat air mineral sendiri. Jadi jangan dicampur dua-duanya gitu, karena cukup berbeda untuk bau, menimbulkan baunya atau bekasnya. Oke, okay? Gitu ya Hansers, fun fact yang bisa Hans kasih buat kamu di siang hari ini. Buat sekarang kita lanjut ya. Kalau tadi ada Alika, Awas Jatuh Cinta, kali ini ada Anet, Jatuh Sejatuh-jatuhnya.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: The Lantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, tans. Ini sih Wilgos approve. Giliran

Barusan kamu dengerin lagu dari Petra Sihombing yang 80 km per jam ya, yang tadi direkomendasiin sama Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, gimana ini udah balik Jumatannya ya? Harusnya udah lunas Mas Ferdi ya, udah bisa tenang ya, udah harus puterin lagu dari kamu, oke? Dan buat sekarang yang terus gak kerasa ya, sudah Hans tutup nih, udah Hans mau tutup ya Sus, karena udah mendekati jam 1, udah 2 jam Hans temenin kamu semua di hari Jumat ini. Gimana kabarnya, masih waras kan ya? Harusnya udah pada semangat, udah pada senyum-senyum sendiri karena besok libur. Yeay. Jumat tuh emang seru banget ya, pokoknya di hari Jumat ini ya Sus, kita berhasil melewati seminggu ini dengan ya der-der-dor kerjaan kamu, atau mungkin dengan aktivitas kamu, dengan segala hiruk-pikuk kamu ya, yang terus. Dan sekarang sudah Jumat, saatnya mode weekend yang terus ya. Buat yang masih kerja, semangat dikit lagi, jangan sampai udah mikirin weekend tapi kerjaan malah ditinggal gitu ya. Dan buat yang habis ini mungkin mau pulang juga, hati-hati di jalan ya, mau nongkrong juga have fun ya, mungkin mau rebahan atau take a nap seharian juga is okay, nikmati aja privilege kamu buat tidur siang ya. Juga besok juga masih bisa melanjutin aktivitas dengan istirahat full ya, terus jadi aman aja buat kamu yang kerjanya dari Senin sampai Jumat dan Sabtu Minggunya libur. Privilege banget buat kamu yang kayak gitu ya, terus ya. Dan juga sorry yang tadi playlistnya belum sempat terputar ya, karena emang waktu 2 jam ini gak sempat muterin semua playlist kamu, atau mungkin tadi playlistnya udah Hans cek ternyata gak ada di playlist yang hari ini, jadi so sorry belum bisa muterin lagu-lagu dari kamu. Dan mungkin yang sudah terputar, thank you banget sudah ngerekomendasiin lagu-lagu pilihan kamu buat temenin siang hari ini selama 2 jam ya, thank you ya terus. Dan juga semoga weekend kamu atau besok seru ya terus, tapi juga tetap bisa bikin kamu recharge lagi ya. Hans pamit undur diri dari jamnya ya terus. Kita ketemu lagi di Senin nanti dari jam 11 sampai jam 1 siang. Dan juga jangan lupa ya, DJ Kiki bakal nemenin kamu nanti sore di

Set 5 dari jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi no worries kalau kamu setelah ini mau tetap dengerin DJ FM ya, tapi didemenin sama Kikinya di jam 3 sampai jam 6 sore nanti. Oke, okay? It's okay lah, sama lagu barat favorit kamu ya pastinya. Oke, okay, yang terus I'm Hans signing off and see you tomorrow. Sebagai penutup, aku tutup dengan lagu Lala Huta dari Tunggu Apa Lagi.

0: same.
1: Sehari setelah hari ini itu besok, dua hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya dua hari sebelum hari ini atau lima hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters, istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh, tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk dua hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk tiga hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.
2: DJ, puterin dong.
3: Youngsters, aku Alan dari Kemelaten. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari G-Dragon feat Anderson .Paak yang judulnya Too Bad. Puterin yo DJ FM, makasih.
2: Oke deh, Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: sih?
1: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
2: Nomor apa sih?
1: Nomor WA.
2: Keras kamu ya?
1: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
2: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
3: DJ, puterin dong.
4: DJ puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: The Ultimate Youngsters Radio. DJ
1: FM. Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: New

0: Jujur, sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan, tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah, Youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Fanya dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Kai yang judulnya Adult Sim. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya @BrunoMars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold out-nya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Sarah dari UPN Veteran Jawa Timur. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Lady Gaga feat Bruno Mars yang judulnya Die With A Smile. Terima kasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
1: Iya, kayak mbak-mbak, look too old alias kuno, alias ketinggalan zaman, gak modis.
0: Enak aja, gak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: You really

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Ais dari Surabaya. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Buat judulnya Percuma Dari Mahal ini. Terima kasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: strength.
1: The Ultimate Youngsters Radio.
2: DJ FM.
3: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: New.

0: Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB gimana? Aman gak PKKMB-nya kemarin?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, aku Dipta dari Kediri. Puterin dong lagu yang lagi jadi top playlist aku akhir-akhir ini, Love Attack dari Rizin. Thank you.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Kera dari Sekolah Sinchong, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Toxic Till the End by Rose. Puterin ya. Makasih DJ FM.
3: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Regas Benuteja bakal garap film dari adaptasi buku karya psikiater Dr. Andreas SPKJ berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Syutingnya sendiri masih baru mau dimulai di tahun 2027 yang stars dan dijadwalin tayang juga di tahun yang sama. Sejauh ini yang baru di-spill sama Regas adalah produser dan juga penulis skenarionya doang. Untuk nama-nama pemerannya masih belum ada bocoran nih.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya, karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Okay.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasanganku terkait jadi dia he has a complicated past ya, dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya, dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu. Aku nggak terlalu mendingin masa lalu. Yang penting itu sekarang and the future gimana.
2: Baik.
3: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed. Instagram.
2: Kenapa kayak tuh?
3: Ngingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih sama
2: dia. Iya.
3: Dia masih ada unfinished business atau gimana itu ya.
2: Iya. Terus.
3: Yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja?
4: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: DJ puterin dong lagunya Bernadia, judulnya Rabun Jauh dari aku Nanda yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
4: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Buan. Makanya chat kita dong di 081-888-0948. Kali aja nyambung.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku by Tayla, Push to Star. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Oci dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Alama by Rizky Febian feat. Andrian Halif.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Yang lagi sering aku dengerin yaitu dari Aespa, judulnya Dirty Walk. Puterin ya di CFM. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Alhamdulillah, puji banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tempat waktu dan nggak pegal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai youngsters, aku Anggun dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Miley Cyrus yang judulnya End of the World. Puterin dari DJ FM, makasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Aku Karisa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum. Karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: bisa bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, nama aku Chandra dari NTT, DJ FM. Tolong dong puterin lagu kesukaanku sekarang. Nama lagunya Tulus Teh Hijau.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: puterin dong.
1: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: dengerin salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Vibes. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Vibes! Never Point TJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Ketemu lagi sama Alvin Youngsters di Sunset Vibes. Saya bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan, tentunya sampai jam 6 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 FM lock frekuensinya Youngsters. Atau kamu bisa juga streaming lewat www.tjfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears yang bisa banget kamu download gratis di App Store maupun Play Store. Kita ketemuan dulu sama satu single pembuka di Sunset Vibes sore hari ini dari Bibi Rexha, I'm a Mess.

You're listening to 94.5 Unity GFM, The Ultimate Youngsters Radio. Wah, sabar ya Youngsters. Ini udah pada nanyain nih, kemana DJ Kiki? Kok Alvin lagi gitu kan? Dari pagi udah ditemenin sama DJ Alvin. Sorenya ditemenin sama DJ Alvin lagi. Gak apa-apa ya Youngsters ya, apa sore hari ini sama Alvin dulu. Karena DJ Kikinya lagi sakit. Jadi kayak baru aja dikabarin kayak, aduh aku lagi sakit nih gitu kan, bisa gantiin gak? Nah, aduh, semoga DJ Kiki-nya lekas sembuh ya, yang saya mohon doanya gitu. Kalau kata Kak Fabian Pantau tadi, halo Kak Fabian Pantau, mana DJ Kiki? Nah kan sambil emotnya udah rame banget tuh, aduh kok gak DJ Kiki sih gitu kan yang menemani sore hari. Aman aja Kak Fabian ya, sama aku dulu hari ini gitu kan. Terus menyapa juga ada dari siapa ya tadi yang sudah join chat gabungan, dari Kak Bimo. Nah selamat sore Kak Bimo ya, masih dengan panasnya Pandaan yang semakin tegas. Nah tuh panas banget gak tuh kayaknya, sampai dipapin loh Youngsters. Terik matahari yang ada di Pandaan itu tiada ampun. Katanya lagi kerja di lapangan ya, onsite di Sampurna Pandaan. Panas, waduh, semangat ya Kak Bimo ya. Semua Youngsters yang lagi masih bekerja juga semangat. Ini udah detik-detik jam-jam pulang kerja sebenarnya ya, Youngsters beberapa jam lagi. Jadi Alvin bakal menemani perjalanan pulang kamu tentunya, menemani sisa-sisa pekerjaan kamu sore hari ini. Jadi langsung join chat gabungan sekarang juga untuk rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu di Sunset Vibes. Intinya only lagu-lagu barat ya, lagu-lagu yang baru-baru juga boleh banget. Langsung aja kamu chat gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948, atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Nanti kamu tulis lagu apa, penyanyinya siapa, nanti Alvin bacain satu-satu. Seperti ada dari Kak Yusuf Triyono yang tadi sudah rekomendasiin lagunya Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars. Oke, katanya kok Alvin lagi semangat gitu ya. Terus aku diingetin lagi ya, terus katanya awas jangan lupa tanggung jawabnya. Ini mentang-mentang aku kayak kemarin sempat curhat, aduh aku tuh malas banget lagi ada di fase ngerjain skripsi gitu kan. Karena selalu nunggak nih pekerjaan skripsi aku gitu kan. Jadi gak kepegang-pegang, jadi butuh penyemangat juga kayaknya ya. Semangat juga yang terus. Intinya apapun yang kamu lakuin, jangan ditunda-tunda, kerjakan aja. Yang penting satu-satu nyicil gitu ya, gak apa-apa. Yang penting jalan, yang penting berprogres gitu. Jadi ya insya Allah aman Kak Yusuf ya, aku bakal tetap mengerjakan, entah itu menyicil, entah itu satu-satu, intinya jalan gitu. Nah terus ada dari Kak Ferdi, halo Kak Ferdi, katanya loh Alvin FM, Kiki di mana Vin? Lagi yoga ya? Oh nggak lagi yoga dong Kak Ferdi, lagi sakit Kak Kikinya ya. Request Nicki Minaj Super Freaky Girl. Oke, terima kasih Alvin, sehat selalu. Amin. Sehat selalu juga Kak Ferdi. Terus tadi Kak Bimo juga rekomendasiin lagu Ghost yang Marry on a Cross. Oke, ditunggu lagunya Kak Bimo ya. Terus ada dari Kak Randy juga, halo Kak Randy, katanya di mana my cewek jam 3 ku? Nah tuh, cewek jam 3 gak tuh bahasanya. Bahasanya cewek jam 3, berarti cewek-cewek jam-jam lain berbeda-beda dong ya. Cewek-cewek jam-jam lain berbeda-beda kayaknya nih. Jam 3-nya lagi sakit, cewek jam 3-nya Kak Randy ya. Dimohon doanya semoga cepat sembuh, lancar-lancar gitu. Kalau kata Kak Ferdi, besok ini 20 ya Vin, aku tunggu. Nah ditunggu ya, siapa kah yang bakalan menempati Indo 20 besok Sabtu yang serius. Apakah aku, apakah DJ Hans, atau DJ Kiki, atau DJ Dibi? Nah antara aku atau ketiga itu yang serius, ditunggu aja kira-kira jam 9 sampai jam 11 kalau misalkan Indo 20 gitu kan. Oke, jadi semangat Youngsters untuk hari ini, sore hari ini. Intinya Alvin bakal menemani kamu, ditemani sama
lagu-lagu barat favorit kamu, langsung aja cus-cus ke WhatsApp kita yang belum, ya, ke Instagram juga boleh. Oke, Alvin, tadi ada Instagram juga, kita baca dulu ya. Instagram ada dari Kakak Agatha. Halo Kakak Agatha, selamat sore. Mau rekomendasiin lagunya Hike on Life, punyanya Martin Garrix. Oke, nanti aku bakal cari lagu-lagunya ya Kakak Agatha. Ditunggu lagunya. Semangat untuk kerja-kerja yang sers, yang masih bekerja ya. Semangat juga. Besok udah Sabtu, udah weekend gitu ya, jadi aman aja. Kita ketemuan dulu sama satu single dari Ed Sheeran, Yesers, Thinking Out Loud. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Punya keren-keren.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

Halo, halo, halo, youngsters. Masih bareng sama Alvin di sini di Sunset Vibes yang bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 6 sore nanti ya. Menyapa juga yang baru bergabung di WhatsApp youngsters, ada dari Kakak Cici dari Sidoarjo. Halo Kakak Cici, selamat sore. Tadi Kakak Cici rekomendasiin lagunya Still Bruno Mars, tapi mohon maaf Kak Cici karena barusan banget tadi ada yang udah rekomendasiin lagu Bruno Mars ya, Cha Cha Cha yang sebelumnya. Jadi tidak bisa diputar dua kali gitu kan untuk lagunya Bruno Mars. Jadi boleh rekomendasiin lagu lain aja Kak Cici ya. Aku tunggu Kak Cici. Terus ada dari Kak Ali Ghazali. Halo Kakak Ali, ketemu lagi di sore hari ya. Dari Pasuruan yang rekomendasiin lagunya Lana Del Rey yang Don't Call Me Angel. Terus satu lagi, adeknya juga rekomendasiin lagunya Galantis yang Runaway. Tak tunggu lagu kedua jam 5 sore. Asik, ditunggu ya kali ya. Terus di Instagram youngsters ada dari Kakak Kevin Graham dari Cianjur yang rekomendasiin lagunya Coldplay True Love. Terus sama John Mayer, Your Body is a Wonderland. Oke, siap. Nanti Alvin cari-cari dulu lagunya yang search ya. Terus semangat juga yang search ya untuk akhir-akhir apa namanya? Akhir-akhir pekerjaannya. Kamu detik-detik untuk pulang gitu. Karena kalau ngomongin soal kerjaan ya youngsters, apalagi kalau misalkan main job kamu ya, Gen Z-Gen Z sekarang tuh banyak banget yang double-double job gitu kerjanya. Salah satunya adalah banyaknya side job juga, yang dimana beberapa akhir-akhir ini gitu jadi tren, atau bukan tren sih, lebih tepatnya kayak banyak yang mengikuti juga. Karena in this economy gitu ya youngsters ya, in this economy, apalagi ngomongin soal realita kehidupan ya. Karena kalau main job doang itu kayaknya kurang gitu penghasilan dari main job doang, apalagi kamu hidup di kota-kota besar kayak mungkin Jakarta yang dimana gaya hidupnya pun berpengaruh ya yang search. Ada hal yang kefomoan juga dimana kamu pengen mencoba hal-hal baru, pengen beli sesuatu-sesuatu yang berkedok self-reward biasanya tuh. Nah, terus baru-baru ini ada beberapa orang yang share juga di threads yang stars itu, mereka memversuskan main job mereka dengan side jobnya gitu. Jadi ada beberapa foto satu dan foto dua yang dimana tuh berbeda gitu ya. Yang foto satunya itu dia pakai seragam loreng-loreng, entah itu dia tentara, ABRI atau polisi yang search ya. Terus malamnya itu sore ke malamnya itu dia berbeda pekerjaan dengan side job driver online ya, Shopee Food, nganterin makanan, atau driver ojeknya sendiri gitu kan, entah itu Grab, Maxim, InDrive ya. Terus ada juga yang paginya itu jadi asisten dokter gigi, malamnya itu bekerja sebagai ini apa namanya, live apa apa sih yang di TikTok itu, di Shopee live stream. Nah, live stream skincare yang search. Nah, sampai kayak ada yang kerjanya di corporate gitu ya, di kantor paginya, terus malamnya juga ngojek juga gitu. Jadi benar-benar definisi in this economy kayaknya semua kerjaan diembat ya, asalkan halal dan ada duitnya gitu ya search. Karena ya itu dia, di ekonomi yang sekarang dan di dunia yang sekarang juga semakin apa-apa mahal gitu kan, dan kita butuh tabungan lebih juga. Dan ngelihat fenomena berangkat pagi pulang pagi ini, kadang Alvin suka mikir ya yang sas ya, keren sih ini orang-orang gitu kan, kayak gila, orang-orang hebat gitu menurut Alvin. Karena waktu istirahatnya kayak mana gitu kan, pasti capeknya itu nembus ke tulang gak sih yang sas. Karena apalah daya ya, kebutuhan, tuntutan hidup di kota besar zaman sekarang itu kayak gak kenal ampun lah. Gak cuma di Jakarta, di Surabaya aja mungkin biaya hidupnya makin lama makin kerasa ya sers ya. Ya kalau misalkan
diirit-irit doang mah bisa. Cuman kalau misalkan untuk keperluan-keperluan yang lain, kita juga kan harus nabung gitu kan. Apalagi banyak yang ambil side job itu bukan lagi cuma sekedar cari uang jajan tambahan buat foya-foya, tapi emang buat nutupin biaya operasional sehari-hari, kayak bayar kosan atau nyicil kendaraan gitu ya, biar finansialnya tetap stabil. Dan kalau mau jujur-jujuran, salah satu alasan kenapa kita dituntut buat ekstra kerja hard ya, sampai harus punya side job itu ya, biasanya karena gaya hidup kita sendiri juga gitu kan. Coba kamu bandingin sama zaman orang tua kita dulu, kayak generasi boomers atau generasi milenial, itu kayaknya kalau nabung dari satu gaji aja tuh masih make sense gitu, buat nyicil KPR, beli rumah ya zaman dulu lah. Kita sekarang gitu kan youngsters, beli rumah aja kayaknya susahnya udah minta ampun, karena harganya udah gak kotak kayaknya. Kalau misalkan nyari yang modelan 500 juta, 300 juta mungkin masih ada, cuman kayak ya paling ya kecil gitu kan dapatnya youngsters, gak yang segede dulu, berbeda. Ditambah lagi dulu belum ada yang namanya coffee shop estetik di setiap lingkungan jalan ya. Sekarang dikit-dikit kalau mau nugas, mau meeting, harus ke coffee shop gitu kan. Ya emang selain nyaman juga, kita kan butuh wifi yang kenceng ya di zaman yang sekarang gitu kan ya. Dan belum lagi budaya FOMO tadi, kalau lihat temen liburan, nonton konser the weekend gitu kan misalnya ya, kita gampang merasa pengen, aduh gak mau, takut ketinggalan gitu kan, takut ketinggalan. Jadi kayak apa-apa ada jajanan viral, beli. Kayak misalnya Dubai Ciwi Cuki, ada Cikuro. Nah biasanya kan kalau langsung viral, ah beli. Cagi kalau minuman kan. Itu kan minuman makanan yang bisa dibilang fancy juga ya. Enggak yang terlalu fancy sih. Cuman ya bisa dibilang kalau dari Alvin sendiri itu adalah minuman makanan yang mahal. Dan kayak enggak perlu-perlu amat deh untuk nyoba-nyoba kalau enggak terlalu penting gitu ya. Nah jadi kita ini gampang banget kerasa burnout. Dan ngasih excuse ke diri sendiri pakai alasan self reward gitu. Jadi berhasil nyelesain satu tugas kampus, self reward gitu kan. Gajian cair, self reward. Check out sepatu. Aduh, gak heran lah ya kalau gaji utama itu cuma numpang lewat doang biasanya. Jadi ujung-ujungnya satu-satunya cara biar tetap bisa nabung buat masa depan sekaligus menuhin gaya hidup ya, harus nyari keran income tambahan gitu ya. Kalau dari kamu sendiri yang terus, ada gak sih side job yang kamu lakuin sekarang gitu kan, yang mungkin lagi kamu kerjakan akhir-akhir ini? Atau kayak aduh side job aku mah freelance-freelance doang Vin, kayak mungkin panggilan-panggilan aja. Kayak kalau dari mahasiswa sendiri kan side jobnya adalah bisa juga kayak tadi kan, kayak jadi Gojek, driver Gojek, driver online lah. Entah itu kamu nganter penumpang atau itu nganter makanan. Jujur aku sempat kepikiran ya, terus pengen jadi side job itu gitu kan. Tapi dulu tuh apa ya problemnya ya, kayak perlu surat yang dari daerah sendiri gitu, jadi Alvin males ngurusnya. Nah terus beberapa mahasiswa juga kayaknya ada yang side jobnya live stream gitu kan, jadi host live ya, terus apa, ngonten. Itu kayaknya udah banyak dilakuin mahasiswa, selain kalau yang rame jadi barista gitu kan di coffee shop yang biasanya mungkin cuma kerja dari shift-shiftan ya. Jadi kayak kalau misalkan gak ada waktu kuliah, ya udah kita gunain untuk side job itu gitu kan, ibaratnya part time-nya gitu kan. Nah tapi biasanya kan kalau anak kuliah masih make sense ya, kayak kuliah tuh cuma beberapa jam terus ngambil side job gitu kan. Apalagi buat mahasiswa akhir kayaknya masih bisa lah, masih oke lah. Nah tapi kalau misalkan dari kamu udah punya main job yang dimana kerjanya dari pagi sampai sore, terus sore sampai malamnya masih harus tetap side job gitu kan, terus kayak wow keren sih ya sers. Kamu kayak apa gak capek gitu kan. Alvin tahu pasti capek banget ya sers ya, dan membuat ibaratnya kan istirahatnya jadi kurang, mungkin tidurnya juga gak yang 8 jam full ya sers. Jadi kasian gitu kan. Tapi ya semangat yang sers ya, in this economy
kita harus benar-benar ngejar apapun yang kita mau. Jadi benar-benar uang tuh kita harus punya uang tabungan untuk masa depan. Jadi ya gimana dong? Mau gak mau ya, meskipun main job kamu mungkin ibaratnya udah kayak oke, udah aman gitu kan, tapi masih perlu uang tabungan yang banyak gitu kan, untuk beli rumah lah. Apalagi Genji-Genji kayaknya bingung banget. Aduh, nanti beli rumah gimana ya gitu kan, beli mobil gimana ya. Aduh, semoga yang Genji-Genji ini, youngsters-youngsters yang mungkin masih kuliah, nanti bisa dapat pekerjaan yang memuaskan ya youngsters ya. Amin. Pekerjaan yang gajinya gede deh, 2 digit. Amin, amin, amin. 2 digit ya, 2 sampai 3 digit. Nah tuh, ya udah gak apa-apa. Karena ucapan itu adalah doa. Jadi kayak kita beranyang-anyang dulu. Kok anyang-anyang? Berkhayal dulu, berandai-andai dulu gitu kan. Nah, tapi semangat terus buat kamu yang mungkin lagi menjalanin ini. Ada main job, ada side job juga, dua-duanya ya. Pagi, siang, sore, malam juga masih tetap kerja gitu kan. Jadi mungkin tidurnya cuma dari tengah malam sampai subuh ya. Waduh, kerasa sih capeknya youngsters ya. Apalagi weekend, Sabtu Minggu mungkin biasanya orang-orang nyari freelance gitu kan. Jadi benar-benar gas full ya. Semangat untuk modal nikah, modal beli rumah ya. Tetap ditabung ya, Sir. Jangan berfoya-foya terus. Dikit-dikit jajanan viral beli kan. Gimana mau nabung ya? Lalu kata Kak Bimo katanya, tapi salah satu negara yang pajaknya tinggi dan kita bayar di setiap produknya, seharusnya jadi negara terkaya gak sih? Contoh Harley kalau di Indonesia atau iPhone dibanding di Amerika atau negara Asia lainnya paling mahal. Sedih, tapi sensus ekonomi seenaknya ngasih di desil. Gak tahu gimana prosesnya. Iya lagi, orang-orang yang ekonominya di bawah masa desilnya tinggi gitu kan. Orang-orang yang apa gitu, yang gak punya mobil, rumahnya biasa aja, desilnya tinggi banget. Dan kalau ngomongin apa tuh yang iPhone, Harley gitu kan, emang di Indonesia mahal lagi gitu kan dibanding negara-negara lain. Aduh, ini bingung juga ya Kak Bimo ya. Harusnya jadi negara terkaya gak sih gitu kan, pajaknya tinggi yang kita bayar setiap produknya. Ya gimana dong, kita kabur aja deh ke negara tetangga youngsters ya, bekerja di luar negeri gitu kan, yang dimana gajinya tuh worth it yang kita kerjakan dibanding di Indonesia. Aduh. Kata oh ya, ada siapa lagi nih, Kak Yusuf Triyono. Oke, kita dengarkan cerita dari Kak Yusuf Triyono. Katanya, sebelumnya aku pernah kecelakaan sampai patah tulang. Katanya, ngerjain kerjaan tuh lumayan banyak. Ada surveyor, ngelesi anak-anak, terus ngontrol dispenser. Oke, akhirnya di titik kecapean, akhirnya kecelakaan tunggal, patah tulang, rehat 2 tahun penyembuhan. Jadi pahami diri kamu jika mau double bahkan triple job. Oke, wow. Itu lumayan sedih ya Kak Yusuf Triyono ya. Karena kecapean triple job sekaligus. Jadi ngerjain lumayan yang banyak, akhirnya di jalan mungkin karena kecapean, kecelakaan, dan Kak Yusuf pernah patah tulang, rehat 2 tahun penyembuhan. Berarti di 2 tahun tersebut gak kerja dong Kak Yusuf, gimana tuh? Nah, gitu juga yang ya, mungkin bisa dipahami juga. Kalau misalkan mau ambil double-double pekerjaan, pahami juga kesehatan kamu, apakah memungkinkan ya gitu kan. Aku itu untuk bekerja banyak-banyak. Tapi ya, kadang begitu ya Kak Yusuf ya, orang-orang in this economy kita benar-benar butuh uang gitu kan. Jadi beberapa pekerjaan pun ya ambil-ambil aja, meskipun kayak tidurnya kurang, kesehatannya kurang diperhatikan, tapi ya selagi ngerjer cuan ya. Tapi intinya kalau misalkan kamu lagi kecapean ya, kayak di jalan kayak gitu ya, jangan dipaksain
Apalagi kalau misalkan di jalan ngantuk-ngantuk, udah kerasa ngantuk, aduh mending minggir dulu, jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan gitu ya. Tapi alhamdulillah udah sembuh ya Kak Yusuf Triyono ya, harusnya ya, penyembuhan patah tulangnya. Jadi intinya, kesimpulannya yang Sers, semangat terus buat kamu yang mungkin di era yang sekarang lagi sibuk-sibuknya mengejar dunia ya. Jangan lupa juga akhiratnya dikejar yang Sers ya. Jadi maksudnya kayak biarpun kamu capek di dunia, berdoalah, dikejar, dipepet tuh Tuhan kamu, dipepet biar semua pekerjaan yang kamu lakuin itu dipermudah gitu kan. Diganda, dilipat gandakan rezekinya. Karena sebenarnya kalau misalkan kita mengerjakan apa yang kita suka, itu tuh kadang gak kerasa gak sih yang Sers capeknya gitu kan. Misalkan Alvin suka banget ngomong nih, jadi berjam-jam siaran pun kayaknya ya oke-oke aja gitu kan. Karena ya suka dengan kerjaan ini gitu kan. Jadi ya tergantung balik lagi orang-orangnya masing-masing. Ada yang mungkin kerjaannya karena terpaksa ya, ada gitu kan. Kayak aduh ya mau gimana lagi ya gitu kan. Untuk tambah-tambahan, untuk sementara ambil aja deh meskipun gak worth it, biasanya gitu. Tapi ya semangat ya Sers ya. Apalagi Gen Z yang lagi menata karir, yang mungkin mau lulus kuliah kayak aduh kerja apa ya, bingung gitu kan. Ya nanti semoga kamu dapat pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang okay, pekerjaan yang bisa buat kamu tuh suka gitu. Karena kalau kita suka kayak tadi, ya kita enjoy ngerjainnya ya Sers. Okay? Thank you so much yang udah cerita-cerita juga Kak Yusuf ya, Kak Bimo tadi. Kita lanjut ya Sers, dengerin lagu-lagu dari DJ FM. Tentunya Alvin juga mau puterin lagu-lagu dari kamu yang sudah merekomendasikan lagunya di DJ FM. Tadi ada dari siapa ya? Ada di WhatsApp, gak ada namanya. Halo, selamat sore kakak. Siapa ini? Katanya lagu Ates Adrenalin. Oke, siap-siap. Nanti Alvin ini ya, cari lagunya ya kakak. Siapa namanya? Terus tadi Kak Cici bilangnya, gak mau kak, aku tunggu aja. Waduh, tunggu apa nih? Karena tadi lagunya Bruno Mars udah diputerin ke Kak Cici, jadi belum bisa untuk diputer kembali ya kalau di Sunset Vibe sore hari ini. Jadi mungkin boleh rekomendasiin lagu selain Bruno Mars gitu maksudku Kak Cici ya. Ditunggu Kak Cici mungkin rekomendasi lagunya, oke? Okay? Kata Kak Yusuf, jeda lagu dulu Vin, udah 15 menit. Oh iya, gak kerasa loh ya Sers. Berbincang-bincang sudah 15 menit gitu kan. Oke, kita lanjut dulu. Dengerin satu rekomendasi lagu dari kamu, dari Martin Garrix, High on Life.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
9: Nomor apa sih?
8: Nomor WA.
9: Keras kamu ya?
8: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
9: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

You're listening to 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih barengan sama DJ Alvin di Sunset Vibes. Asik. Masih betah kan ya nongkrong bareng Alvin di Sunset Vibes sore hari ini ya, sambil nemenin jalanan Surabaya yang mungkin makin padat merayap jam-jam segini tuh ya. Nah, Alvin mau kasih update satu info juga yang dijamin bikin rasa ngantuk dan capek kamu abis kerja tuh hilang gitu. Nah, jadi siap-siap kamu busungkan dada kamu yang sus, karena sore hari ini Alvin punya satu musisi yang bisa dibilang kayak pendatang baru sebenarnya, yang membanggakan industri musik kita yang lagi sukses menjajah telinga bule-bule di Amerika Serikat ya sus. Jadi beberapa dari kamu pasti udah mantengin TikTok atau ngikutin update dari label musik internasional 88 Rising. Udah gak asing lagi sama Nona. Grup pop global pertama asli Indonesia bentukan 88 Rising ini emang lagi jadi buah bibir gitu di mana-mana yang ses. Belakangan ini nama mereka viral banget gara-gara aksi panggung mereka di festival musik raksasa Head in the Clouds Los Angeles 2026 bulan Agustus kemarin gitu kan. Di tengah ribuan penonton, Nona dengan PD-nya nyelipin lirik-lirik ikonik berbahasa Jawa ya. Kalau dinyanyiin liriknya tuh gini, jenengnya sopo, nah taking my photo gitu. Jadi di dalam lagu mereka yang berjudul Rollerblade Part 2 ya sir. Jadi bayangin aja bule-bule di LA yang biasanya nyanyi lagu Inggris gitu kan, tiba-tiba dipaksa sing along pakai bahasa Jawa alus yang artinya namanya siapa gitu kan. Cuma Nona yang bisa ngebawa identitas lokalan kita ini nembus panggung kelas dunia dengan vibe yang sesuai dan sekeren itu gitu kan. Nah, impact dari lirik magis dan kualitas musik mereka ini ternyata gak main-main youngsters ya. Pada tanggal 18 September 2026 kemarin, Nona secara resmi merilis full album debut mereka yang dikasih judul Island Girl. Ya, albumnya itu isinya 15 track, super ekspresif dan kental sama budaya Indonesia yang benar-benar dapat sambutan luar biasa dari media global dan pendengar internasional juga gitu. Dan yang bikin bangga ya baca update chart dunia hari ini, album Island Girl ini gak cuma sekedar numpang lewat youngsters di chart Amerika, tapi benar-benar menginvasi gitu. Di tangga lagu US iTunes Pop Album Charts, lagu album ini terpantau melompat gila-gilaan, naik meroket 31 peringkat dan sukses bertengger di posisi ke-67 youngsters. Jadi buat musisi pendatang baru yang bawa identitas budaya Asia Tenggara bisa nembus top 100 iTunes Amerika itu udah ibarat menang medali emas Olimpiade gitu ya. Tapi kejutan utamanya bukan cuma di angka 67-nya aja ya stars. Jadi yang bikin angka 67 ini kerasa super mahal dan bikin netizen Indonesia hype habis-habisan adalah musisi-musisi yang ada di bawah mereka ya stars. Coba tebak siapa posisi yang nangkring di urutan ke-68, persis satu tingkat di bawah Nona. Ternyata posisinya ditempati oleh album milik megastar dunia Ed Sheeran. Oh, asli ini sejarah baru sih ya stars. Jadi grup pop rocky asal Indonesia berhasil nyalip solois terbesar asal Inggris di kandang Amerika Serikat gitu ya. Jadi benar-benar mind blowing. Ini bukti nyata kalau musik itu emang universal. Mau pakai bahasa Inggris, bahasa Korea, atau bahkan diselipin lirik bahasa Jawa pun, kalau dikemas pakai kualitas produksi yang kelas wahid, dunia pasti bakal noleh dan ngasih apresiasi gitu ya. Wah, bangga banget rasanya yang serius ngelihat karya anak bangsa tuh diapresiasi setinggi itu di kancah global. Apalagi mereka bawa identitas yang benar-benar kita banget gitu kan. Terus kemarin juga beberapa kali Nona itu diundang di beberapa podcast media luar negeri juga. Jadi kayak wow, it's mean Indonesia sudah kayak dilirik juga gitu lewat karya-karya dari Nona sendiri. Bangga, keren, luar biasa. Jadi spesial sore hari ini yang Sir Alvin mau kasih kamu long song dari Nona. Ini dia, let's go, speaker, freaker.

0: New entry.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang. Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mau punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wingsfood.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. MTV Video Music Award udah selesai digelar nih ya Stars, dan nama-nama besar berhasil bawa pulang piala MTV VMA di tahun ini. Ada siapa aja? Udah pasti ada Lisa Blackpink, di mana Lisa berhasil meraih penghargaan di kategori Best Pop lewat lagunya berjudul Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Kemenangannya ini ngebuat Lisa menjadi solois Asia pertama yang menang Best Pop di VMAs dalam 42 tahun terakhir. Selain itu, untuk Artist of the Year, Madonna berhasil menjadi pemenang. Song of the Year ada BTS lewat single Swim, Best New Artist ada Sienna Spiro, serta spesial penghargaan MTV VMA Artist Director Honor ada Taylor Swift, di mana penghargaan ini dibacain langsung sama Dakota Johnson.
1: DJ Highlight by DJ FM.

You're still listening to 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih mengudara barengan sama DJ Alvin di Sunset Vibes Youngsters ya, yang bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti, menemani perjalanan pulang kamu, menemani mumet-mumet capek-capek kamu di jalan juga Youngsters. Jadi langsung aja kalau kamu punya rekomendasi lagu yang pengen kamu dengerin selama perjalanan pulang, langsung join chat gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram, bisa banget di @djfmsurabaya. Kamu rekomendasiin lagu-lagu barat favorit kamu ya, lagunya siapa, penyanyinya siapa ya. Kalau tadi udah request lagu, terus mau request lagi boleh nggak? Boleh, masih boleh, selagi waktunya masih ada, nanti Alvin puterin gitu. Jadi gak usah malu-malu, gak usah sungkan-sungkan, yang sales langsung ketik aja kamu mau lagu apa gitu. Oke, kita geser dulu. Ada satu info terupdate juga yang sales, kalau kita ngomongin soal makhluk hidup gitu ya. Nah, kira-kira selain manusia dan binatang, makhluk hidup itu yang bisa kita temuin pastinya ada tumbuhan yang search ya, pepohonan yang ada di sekitar lingkungan kamu, sekitar rumah kamu gitu kan. Jadi gak cuma manusia dan binatang aja yang punya nyawa, tapi tumbuhan juga punya nyawa gitu sebenarnya ya. Pohon-pohon di pinggir jalan itu loh yang search, itu mereka makhluk hidup gitu. Tapi pernah nggak sih kamu ngerasa miris banget ya, saya pas lagi nunggu lampu merah mungkin ya, atau pas lagi jalan di trotoar, terus ngelihat batang pohon-pohon rindang di pinggir jalan itu penuh luka gitu, karena dipakuin sembarangan ya. Mulai dari ditempelin spanduk caleg lah, poster sedot WC, sampai iklan perumahan yang dipaku tanpa ampun gitu. Nah, keresahan itu benar-benar dirasain sama seorang dosen dari Universitas Trisakti ya, Sirs, bernama Pak Norris namanya. Nah, ketimbang cuma ngedumel di story Instagram ya, Pak Norris ini milih buat langsung take action ya, Sirs. Jadi lewat akun media sosial yang lagi viral, yaitu di @nilehunter666, Pak Norris ini rutin membagikan rutinitasnya keliling jalanan Youngsters. Jadi khususnya di area Jakarta Timur ya, kayak di Jalan Raya Pulau Mas. Nah, sampai ke kawasan Bekasi. Jadi di sela-sela kesibukannya setelah selesai mengajar, beliau dan temannya itu Mas Aan namanya bakal minggirin kendaraan kalau ngelihat pohon yang dipenuhi paku yang stars. Wow. Jadi mereka langsung ngeluarin alat dan secara sukarela nyebutin paku-paku itu satu-satu. Gila enggak tuh? Kelihatannya sih sepele ya, tapi kayak cuma nyebut paku doang gitu kan. Tapi realitasnya jauh dari kata mudah ya. Sir Panoris ini sering nemuin tantangan ya, yang nguras kesabaran juga gitu. Ada paku karatan yang kepalanya udah putus, susah ditarik. Ada yang bukannya pakai paku, malah ditancap pakai mur. Jadi beliau harus muter obeng dulu gitu buat ngelepasinnya. Nah, jumlahnya pun kadang gak masuk akal ya. Dalam satu batang pohon aja beliau itu bisa nemuin belasan sampai puluhan paku yang search. Kalau matahari udah keburu terbenam dan pakunya belum habis dicabut semua, pohon itu bakal ditandain sama beliau buat dilanjutin eksekusinya besok hari. Wow. Jadi saking konsistennya, beliau tuh nge-upload aksi ini yang search ya. Banyak netizen tuh yang tergerak gitu hatinya. Bahkan ada followersnya yang inisiatif ngirimin donasi tanggal lipat ke Pak Norris biar beliau lebih gampang nyebut paku yang posisinya di atas pohon gitu kan. Jadi gak jarang juga pas beliau lagi beraksi, ada anak sekolahan yang kebetulan lewat langsung ikutan berhenti tuh buat bantuin nyebut paku. Keren banget kan efek dominonya yang terstart. Dan asal kamu tahu ya, paku yang dibiarin menancap itu ternyata bisa merusak lapisan kambium pohon loh ya, Star. Jadi kalau dibiarin bertahun-tahun, pohonnya tuh bisa mati, keropos dan dari dalam gitu ya, dan akhirnya tumbang. Nah, Pak Norris sendiri tuh ngejalanin misi ini karena beliau khawatir banget, apalagi menjelang musim hujan gini, pohon yang keropos itu rawan tumbang dan bisa membahayakan nyawa orang di jalan gitu kan. Dan ini fakta yang bikin mind blowing dari hasil perburuan rutinnya keliling jalanan. Coba tebak, udah berapa banyak paku yang berhasil dikumpulin sama Pak Norris dan Mas Aan yang search?
Ternyata fun fact-nya adalah mereka sukses ngumpulin hampir 6 kg paku dari batang pohon, Rek. Waduh, bayangin coba youngsters, seberat apa 6 kg paku karatan itu? Itu 6 kilo isinya full paku loh, bukan dedaunan ya. Full paku gitu. Jadi ini hebat banget gitu, keren banget. Mereka tuh, beliau tuh orang-orang yang rasa empatinya buat lingkungan tuh gede banget ya. Jadi aksi ini jadi pengingat keras buat kita semua. Kalau jadi pahlawan itu ya gak harus nunggu punya power yang besar sebenarnya. Cukup mulai dari keresahan diri sendiri, ambil tindakan dan ya lakuin aja secara konsisten gitu ya, Sars. Jadi gimana tuh? Kalau kamu nemuin paku di pohon-pohon gitu ya, coba langkah yang kamu lakukan, apakah kamu statue doang, cuek-cuek doang, apa mau niru aksi dari bapak dosen yang satu ini gitu kan, dari cash yang sudah tersedia. Nah karena pohon yang dipaku itu ya, mungkin kelihatan kayak biasa aja ya, tapi di dalamnya mereka tuh merasakan luka sebenarnya, karena mereka tuh makhluk hidup gitu. Jadi kalau misalkan paku itu pohon itu dibolongin pakai paku, itu kan ibarat kulit kita ketancep gitu kan. Jadi nanti banyak bisa infeksi, terus banyak bakteri-bakteri virus yang masuk ke situ. Jadi nanti nggak sehat lagi gitu kan. Baik-baik lingkungan kita gitu kan. Yang ada di sekitar aja dulu deh gitu kan. Jangan jauh-jauh. Coba yang ada di sekitar rumah kamu, sekitar tempat kerja kamu, apakah pohon-pohonnya masih oke? Apakah masih ada papakuan gitu kan? Kan kasihan ya yang mereka juga makhluk hidup gitu, butuh ibaratnya kalau manusia ya butuh nafas yang lega, tidak diganggu gitu kan. Jadi mari kita sama-sama menjaga kelestarian lingkungan kita ya Sars, gitu ya. Sambil menyapa juga nih yang baru bergabung di WhatsApp kita yang Sars, ada dari Kakak Ipul. Halo Kakak Ipul. Wah, udah lama banget gak nongol nih Kak Ipul.

Tanya sore, yellow cloud dong. Boleh, yellow cloud. Yellow cloud-nya yang lagu apa, Kak Ipul? Langsung aja lagunya, judulnya apa gitu ya. Terus tadi ada dari Kak Choi juga. Halo Kak Choi, selamat sore ya, selamat bergabung. Kayaknya Kak Choi baru bergabung di DJ gitu, soalnya nomornya baru ya. Terus tadi udah rekomendasiin lagunya Joji juga yang Can't Get Over You, sudah Alvin puterin. Terus mau rekomendasi lagu lagi yang Tame Impala, Loser ya. Sebenarnya pengen Coldplay yang Heim for the Weekend, tapi kayaknya tadi Coldplay udah ya, jadi gak bisa ya. Iya betul banget Kak Choi, kalau misalkan udah terputar tidak bisa diputar lagi gitu kan. Jadi yang Tame Impala, Loser aja ya, nanti ditunggu lagunya. Oke, terus kata Kak Ipul, yang enak apa? Yellow Claw satu album. Jangan satu album dong Kak Ipul ya, masa satu album. Nanti Alvin cari deh yang enak apa ya. Terus Apa nih? Udah tidak ada. Oke, kalau mau rekomendasiin lagu masih boleh banget, masih bisa. Lagu-lagu barat langsung tulis aja, lagunya apa, penyanyinya siapa, di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Yes, terus langsung aja ya, ketik. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune, terus menemani sore hari kamu, menemani pulang kerja kamu. Yes, terus ya, coba dong komen-komen, kamu udah pulang kerja gak sih jam-jam segini? Yes, terus jam 16.50. Kalau udah, kalau lagi di jalan, boleh dong pubnya gitu, pub traffic jalannya gimana, apakah macet, apakah lancar aja, atau kamu lagi di mana, boleh banget ya kabar-kabar ya. Yang terus nanti Alvin bacain, Alvin lihat kondisi di lingkungan kamu daerah mana gitu. Kita lanjut dulu puterin satu rekomendasi lagu dari Kak Kevin Graham yang ada di Cianjur. Ada lagunya dari Sick Relax ya, Would You Ever. Let's

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Alright, the music just turns.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa lebih percaya diri setelah selfie? Nah, asal kamu tahu aja ya, sis. Ternyata itu bukan kebetulan. Sebuah studi dari University of California, Irvine, nemuin sebuah fakta kalau selfie apalagi sambil full senyum lagi ya, itu bisa ningkatin suasana hati dan perasaan positif. Di studi itu juga bilang kalau responden yang diminta buat selfie sambil senyum tuh perasaannya jauh lebih happy dibanding mereka yang gak ngelakuin itu. Gak ada salahnya nih, mulai besok yang gak pernah selfie, dicoba deh. Mau diposting atau disimpan aja di galeri, gak apa-apa. Apa? Yang penting kan coba aja dulu, kali aja lebih semangat memulai hari.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Feby dari Surabaya. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi seneng banget aku dengerin sekarang. Lagunya Olivia, Stupid Sam.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

Sama Alvin Youngsters di Sunset Vibes. Nah, tadi kita udah ngebahas soal pohon yang ditancap paku juga Youngsters ya. Nah, kali ini Alvin mau geser ke girl band dari negara tetangga, yaitu yang ada di Filipina Youngsters. Yaitu ngomongin girl group Cat's Eye. Nah, tapi yang lagi Alvin omongin itu tuh satu membernya yang bernama Sofia La Forteza, Youngsters, yang ada kabar membanggakan lah ya dari Sofia ini gitu. Jadi baru-baru ini Sofia itu resmi meluncurkan project solo perdananya. Dan yang bikin mind blowing ini tuh bukan sembarang rilisan ya, Youngsters. Jadi Sofia ini didapuk buat mengisi soundtrack utama film animasi terbaru garapan studio raksasa Hollywood, yaitu DreamWorks Animation, yang berjudul Forgotten Island. Nah, buat yang belum tahu, film Forgotten Island ini baru aja rilis di bioskop Amerika dan global akhir September 2026 kemarin. Jadi film animasi komedi petualangan ini kental banget lah sama elemen budaya dan mitologi Filipina, dengan setting cerita di tahun 1990-an lah intinya ya. Dan fokus utamanya menceritakan tentang petualangan dua sahabat karib, Joe dan Raisa, yang tanpa sengaja terjebak di dalam dunia magis yang dipenuhi makhluk cerita rakyat bernama Nakali. Nah, untuk mengiringi cerita persahabatan yang luar biasa ini, Sofia La Forteza menyanyikan cover dari sebuah lagu legendaris berjudul Never Tear Us Apart. Jadi, untuk lagunya sendiri adalah aslinya lagu hits dari band rock klasik asal Australia, yaitu In Excess ya. Tapi di tangan Sofia, lagu ini diaransemen ulang jadi lebih modern dan fresh gitu, dengan penekanan pada vokal emosionalnya yang benar-benar menghayat hati gitu. Kalau kita bedah liriknya, Never Tear Us Apart ini menceritakan tentang dua orang dengan latar belakang atau dunia yang sangat berbeda, alias bertabrakan gitu yang serius, tapi berhasil menemukan koneksi yang super kuat sampai gak ada satu hal pun di alam semesta ini yang bisa memisahkan mereka. Nah, makna lagu ini cocok banget buat jadi nyawa dari film Forgotten Island tentunya. Jadi lagu ini juga secara brilliant menggambarkan persahabatan tanpa syarat antara Joe dan Raisa yang terus berjuang bersama dan saling menjaga. Jadi seseram dan seaneh apapun rintangan yang mereka hadapi di dunia Nakali, benar-benar definisi bestie gitu, sehidup semati. Nah, tapi ada satu cerita behind the scenes yang bikin perilisan soundtrack yang ini tuh terasa berkali-kali lipat lebih mahal dan emosional dari kelihatannya ya, Youngsters. Jadi lagu solo perdana ini ternyata direkam oleh Sofia tepat di tengah-tengah masa hiatusnya ya. Kalau sempat Alvin kasih update juga, Sofia ini sempat hiatus dulu gitu kan. Nah, jadi waktu itu dia lagi bener-bener ngambil jeda dari industri hiburan untuk fokus memulihkan kesehatan mentalnya lah ya. Jadi bisa kamu bayangin ya, Youngsters, di saat kondisi mentalnya lagi butuh istirahat dan healing gitu dari kerasnya tuntutan dunia entertainment gitu kan, Sofia justru mengumpulkan energi terbaiknya buat merekam vokal yang seindah ini gitu kan. Dan Sofia sendiri secara personal mendedikasikan perilisan lagu ini sebagai bentuk perayaan untuk budaya Asia, keluarga, serta persahabatan yang selama ini jadi support system terkuat untuk kesehatan mentalnya gitu ya, Sir. Jadi dibalik kisah dibalik lagu ini tuh ngingetin kita banget soal seberapa pentingnya punya sahabat yang bisa nemenin kita di titik terendah, orang-orang yang benar-benar pantas gitu kan. Dinyanyiin lirik Never Tear Us Apart di dunia nyata ya, Sir. Jadi ini spesial untuk kamu ya, versi dari Cats Shopee ya, dari Cat's Eye, Never Tear Us Apart.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
2: Ah. Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.

You still listening to 94.1 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Nah, Youngsters masih barengan sama DJ Alvin di sini di Sunset Vibes. Ya, bakal menemani kamu sampai jam 6 sore nanti ini ya, Youngsters ya. Dan Alvin mau kasih update juga buat kamu yang mungkin para pemuja karya-karya romance dari King of Pop R&B era modern. Siapa lagi kalau bukan Bruno Mars gitu ya. Kalau kamu cek timeline YouTube atau sosial media kamu sekarang, karena tepat pada hari Kamis kemarin, tanggal 1 Oktober 2026, Bruno Mars itu akhirnya ngasih kejutan manis ya dengan merilis MV alias music video terbaru untuk lagunya yang berjudul Dance With Me. Nah, buat kamu yang ngikutin banget update musiknya Bruno ya, pasti kamu tahu lagu Dance With Me ini sebenarnya udah dirilis versi audionya sejak awal tahun kemarin, tepatnya di tanggal 27 Februari 2026 gitu. Jadi lagu ini tuh jadi salah satu track andalan di dalam album solo keempatnya yang diberi judul The Romantic Youngsters. Nah, kenapa sih baru dibikinin MV sekarang gitu kan? Jawabannya karena Bruno Mars emang lagi manasin mesin ibaratnya buat rangkaian tour dunianya The Romantic Tour yang sekaligus jadi tour utama penuh pertamanya dalam hampir satu dekade terakhir gitu Youngsters. Jadi perilisan MV ini tuh ibarat hidangan penutup lah ya, yang disajikan pas timingnya tuh lagi sedep-sedepnya. Nah, yang bikin MV ini langsung trending dan diomongin di mana-mana bukan cuma karena visualnya yang estetik dan romantis abis, tapi karena pemeran utamanya wanita. Ya, harus tebak coba siapa yang diajak dansa sama Bruno di video ini. Nah, superstar asal Kolombia, kesayangan kamu, ada Karol G. Nah, coba, kenapa Karol G gitu kan? Apa hubungan mereka? Yesers. Alasannya tuh kuat banget. Pertama, ini bukan kali perdana mereka kerja bareng ya. Sebelumnya chemistry musikal mereka tuh udah terbukti gila-gilaan gitu. Sukses lewat lagu duet super galau judulnya tuh Still ya, yang dirilis pada bulan Agustus 2026 kemarin. Dan yang kedua, ada bumbu-bumbu pop culture tea di baliknya gitu kan. Yang dimana usut punya usut, beberapa hari sebelum MV ini dirilis, Bruno Mars sempat ngasih komentar kocak menanggapi video Karol G yang lagi asik dancing bareng Drake ya pas konser di Houston tanggal 27 September kemarin. Nah, disitulah Bruno dengan nada bercanda nyebut penyanyi Kolombia itu sebagai Latina crush-nya gitu. Jadi ngegandeng Karol G secara langsung buat beradu acting romantis di MV Dance With Me itu adalah cara paling jenius ya buat menghangatkan kembali chemistry mereka di depan kamera gitu ya. Kalau lagunya sendiri, sesuai dengan judul albumnya, Dance With Me ini tuh adalah salah satu lagu yang benar-benar romantis, tapi punya sisi melankolis yang ngena banget gitu ya. Ceritanya tuh berpusat pada keinginan seseorang yang pengen banget bisa kembali dekat sama orang yang masih dia cintai gitu ya, Stars. Jadi lewat lirik dan ajakan untuk berdansa ini, lagu ini secara indah menggambarkan seseorang yang lagi berusaha keras memperbaiki hubungan yang sempat renggang lah atau hancur gitu ya. Nah, dansa di sini tuh dipakai sebagai metafora buat kembali menyelaraskan langkah, nurunin ego dan ngerasain kehangatan pasangan tanpa harus banyak berdebat ya, Sirs. Jadi benar-benar soundtrack yang pas banget buat kamu yang lagi ada di fase pengen balikan atau pengen ya ibaratnya gamon lah ya, Sirs ya. Jadi perpaduan suara Bruno Mars, visual romance-nya Karol G, dan makna lagunya juga deep ini sukses bikin Dance With Me ini lagu wajib weekend ini gitu. Tapi berhubung tadi lagunya Bruno Mars udah diputer ya Sirs di Sunset Vibes pada sore hari ini, kita switch ke Karol G-nya aja. Nah, Karol G lewat lagunya Provenza.

0: Cabinet Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Emang boleh pagi-pagi se-energik itu bareng Dibi dan Alvin di The Morning Crew.
1: Never Point Unity JFM The Ultimate Youngsters Radio. Good morning youngsters. Akhirnya ketemu lagi sama Alvin di sini.
2: Sini berkumpul para morning person, tapi buat kamu yang mencoba untuk hari ini bangun lebih pagi, ya udah enggak apa-apa nih youngsters ya, nemenin kamu beraktivitas, nemenin kamu siap-siap buat berangkat, nemenin kamu nyetir, kamu bisa dengerin di JFM barengan sama Dibi di sini yang bakal puterin lagu-lagu yang ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an.
0: Otak auto dibikin fokus lewat pertanyaan-pertanyaan ditebak cepat.
2: Silahkan buat kamu yang udah tahu youngsters kira-kira jawabannya apa, boleh langsung aja ya untuk dijawab di WhatsApp kita. Sambil Dibi baca dulu buat yang udah gabungan nih lewat WhatsApp kita, ada kakak Angel, kakak Tamara yang ngejawabnya adalah tentu PlayStation dong Kak Dib, kata kakak Angel. Kakak Tamara bergabung katanya, walaupun aku gak suka banget sama game ini ya, udah mahal lah aku gak bisa nge-game, tapi aku tahu kok singkatannya yaitu PlayStation.
0: Ditutup battle dua musisi di back to back song.
3: Pernah ikutan milih juga gak youngsters?
0: Jadiin The Morning Crew mood booster kamu di pagi hari. Dengerin setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 9 pagi di 94.8 di JFM Surabaya.

Waduh, gak kerasa banget ya, Sos Alvin udah menemani kamu hampir 3 jam. Ini udah 5 menit lagi, udah jam 6 teng gitu ya. Jadi waktunya Alvin berpisah dulu di Sunset Vibes sore hari ini ya, menemani kamu ya, Sos. Selamat melanjutkan aktivitas kamu di Jumat menuju malam ini. Tentunya nanti di malam hari jam 8 sampai jam 10 malam ditemenin sama DJ Feby, DJ K-pop Youngsters ya. Tentunya buat kamu yang mungkin masih ada di jalan menempuh macetnya Surabaya, di jalan Surabaya, semangat, semangat, semangat. Yang sudah ada di rumah, selamat beristirahat yang harus menikmati weekend Sabtu Minggu besok ya. Jadi thank you so much yang udah join chat gabungan selama Sunset Vibes sore hari ini, yang harus untuk rekomendasiin lagu-lagu baratnya ya. Dan Alvin pamit undur diri dulu, bye-bye. Ketemu dulu sama satu single dari Taylor Swift sebagai penutup sore hari ini, Cruel Summer.

0: Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.
1: You really?

0: 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
6: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
11: New release on DJI.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah SMA Negeri 15 yang bawa pulang penghargaan untuk paduan suara, sekarang kabar bahagia lainnya datang dari One Voice Pensabaya, yaitu paduan suara SMP Negeri 1 Surabaya. Di mana mereka bawa pulang 4 penghargaan di ajang Third Thailand International Choral Festival 2026 di Bangkok, Thailand. Penghargaan yang mereka dapat ini ada Outstanding Conducting Special Jurist Award, Excellent Programming Special Jurist Award, First Winner Children's Choir kategori, dan first winner pop and jazz kategori. Congratulations untuk One Voice Pensabaya. Semoga bisa terus menginspirasi dan berprestasi.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir. Yeah.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: DJ Highlight by DJ FM. From Indonesia nih, Hellsters, di mana perburuan hewan di hutan Indonesia udah mulai ditinggalin karena banyak warga di 9 desa di Kalimantan Barat sekarang ini dapat penghasilan lewat foto atau ngerekam satwa liar melalui program Ke Hatiku. Insentif atau bayarannya dikasih berdasarkan jenis satwa yang terdokumentasi, Hellsters. Itu artinya kegiatan mengamati sekarang ini jadi sumber pendapatan tambahan untuk masyarakat sekitar tanpa harus membunuh atau menangkap satwa liar. Jujur, ini win-win solution ya. Satwanya bisa tetap hidup di habitatnya, sementara warga dapat tambahan finansial dari kegiatan pengamatan.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Terus untuk teman-teman Gen Z nih,
2: Kak. Terakhir ya nih, Kak, kan? Terakhir.
3: Gitu kan, ya, yang lagi ngedengerin gitu. Value apa gitu yang harus mereka punya, yang mungkin mereka persiapkan dari sekarang gitu sebagai seorang perempuan?
4: Value apa yang harus dipersiapkan? Satu yang harus dipahami, satu sadari our self-worth as a woman. Mm-hmm. Itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami. Perempuan, mm-hmm. satu menyadari bahwa our self-worth is not based on our society's value. Harga diri kita atau nilai diri kita itu sebenarnya tidak berdasarkan nilai yang dipatok oleh masyarakat.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
10: The most iconic music from your favorite movie.
11: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada yang bikin kita sedikit nostalgia tapi juga sedikit sedih nih ya Stars, karena setelah 20 tahun menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants resmi berhenti di tayangan televisi mulai 1 September 2026. Kartun Nickelodeon yang pertama kali tayang di TV sejak 1 Februari 2006 ini sekarang udah gak lagi tayang di TV ya Stars. Nah buat generasi yang tumbuh bareng tingkah absurd SpongeBob dan juga Patrick sepulang sekolah, kabar ini tentunya sedih banget ya buat kita ya Stars.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu empat orang juga, Mbak?
2: Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dilempar. Semacam aku ditunggu.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. New Willy on DJI.

0: by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya, Youngsters. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu, Youngsters, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

9.48 Deal to Meet Youngsters Radio bareng sama Feby sampai jam 10 malam. Annyeong, selamat malam Youngsters. Seperti biasa malam hari ini kita bakal seru-seruan sampai jam 10 malam buat dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu di hari kedua awal Oktober ini. Jalcine Youngsters, langsung aja kasih tahu Feby hari ini playlist Jepang Korea favorit kamu macam mana tuh. Langsung aja drop di 081 888 0948 atau di Instagram kita di @djfamsurabaya.

0: 빵 거래야 파퍼리트.
1: 2009년생.
2: 맞아요.
0: 아빠 먹고 인포터 김이 뒤집어 거래야. 너희들은 지게 보 아재!

0: 94.8 The Ultimate Youngsters Radio. Ya, selamat malam Youngsters. Dan selamat bergabung buat kamu yang barusan aja join ya. Welcome back to J-K-Pop Youngsters. Di J-K-Pop ini kamu bisa dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu, yang bisa banget langsung kamu drop sekarang juga di WhatsApp kita 081-888-0948 atau di Instagram at DJFM Surabaya. Happy Friday Youngsters. Akhirnya ya, sampai di penghujung minggu di awal bulan Oktober ini. Buat kamu yang dari Senin sampai hari ini udah melewati berbagai hal ya, terutama deadline kerjaan, tugas, drama, hal baru, dan segala macam kesibukan. You made it, Youngster. Semalam Jumat ini waktunya kita santai sedikit sebelum besok bertemu dua weekend di hari Sabtu dan Minggu. Semoga satu minggu kamu beneran seceria itu ya, Youngster. Tidak ada yang mengusik kamu, dan semoga jadwal me time kamu tidak ada yang mengganggu ya, amin. Dan tentunya malam hari ini kita bakal ngobrolin berbagai hal yang menarik dari Jepang dan Korea Selatan, Youngster. Mulai dari musik, entertainment yang panas hari ini, Youngster, sampai budaya yang mungkin belum pernah kamu tahu sebelumnya. Jadi jangan lupa kirim requestan kamu sekarang juga, karena malam hari ini, Youngster, tentunya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 The Ultimate Youngsters Radio.
1: Terima kasih.

0: Net Yasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yasters, Kiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang search yang ujung-ujungnya ya meluk guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman, atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh kita loh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science dan melibatkan 404 orang dewasa sehat, nemuin kalau orang yang lebih sering mendapatkan pelukan cenderung lebih jarang stres atau kalau lagi sakit, gejalanya lebih ringan. Jadi, kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer. Bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi, youngsters, kalau ada orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya.

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플러스입니다.
2: Yes, loser dari Big Bang Youngstars sudah ngasih sebuah clue gitu ya. Loser ini kan nyeritain tentang seseorang yang ngerasa rapuh, kesepian, terus menganggap dirinya itu sebagai seseorang yang pecundang gitu ya, yang search dibalik penampilan luarnya yang kelihatan kuat. Nah, tapi kali ini kebalikan Youngstars ini benar-benar lawan kata, karena dari T.O.B. Big Bang ini dan Nana resmi berpacaran Youngstars. Ini kabar cukup mengejutkan di hari ini, bukan di tanggal 1 Januari. Youngstars biasanya kan dispatch itu kan selalu nge-spillnya di awal tahun gitu, tapi kali ini nge-spillnya di awal Oktober Youngstars. Dan T.O.B. ini tuh kan dikenal sebagai mantan member Big Bang, dan aktris Nana ini resmi dikonfirmasi sedang menjalin hubungan spesial dengan T.O.B. Youngstars. Dan kabar ini pertama kali diberitain langsung ya sama si dispatch Youngstars seperti biasa. Banyak banget tuh foto-fotonya. Dan menurut laporan ini, keduanya tuh pertama kali deket itu setelah terlibat di MV karya dari T.O.B. Youngstars di awal tahun ini. Dan hubungan mereka tuh akhirnya berkembang lah, prospek lah ya Youngstars. Jadi hubungan romantis sekitar bulan Juni. Yang menarik nih, keduanya tuh sama-sama punya latar belakang sebagai idol K-pop dan aktif di dunia acting ya. Dan setelah laporan ini muncul, kedua agensi sudah sama-sama mengkonfirmasi kalau keduanya memang sedang berpacaran Youngstars. Wah, kiyowo banget. Aku bacain-bacain komentar tadi ya, banyak banget yang bilang kalau bisa semua idol itu blak-blakan aja kayak gini gitu. Tapi pertanyaannya lagi, emang siap gitu kan kalau melihat sebuah foto idol yang di-share sama dispatch itu. Dan yang kedua, komentarnya itu lucu banget. Ada yang bilang ini ya kolaborasi visual, dan kalau nanti mereka beneran serius gitu kan ya, sampai ke pelaminan dan punya anak, anaknya bisa kebayang setinggi apa kata mereka gitu ya Stas. Ya semoga ini jadi kabar dating idol yang tentunya bikin fandomnya support ya yang serius tentunya, dan semoga langgeng ya, amin. Dan kali ini di awal Oktober ini Youngstars, boleh banget kamu langsung aja kasih tahu Feby di WhatsApp 081-888-0948 atau di Instagram kita @djfmsurabaya. Mari kita sapa ada siapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada si Fabian yang udah gak sabar banget nih, katanya hari ini lagu Jepang lagi ya, mau dengerin lagunya Number I Digital Girl kata dia. Ada Kak Nara yang hari ini kebalikan lagi, kenapa tadi typo terus ya Youngstars, bilang kebalikan jadi keberbalikan nih, kebalikannya si Fabian. Nih Fabian hari ini request lagunya si Jepang, Jepangan, ada Digital Number I. Kalau Kanara hari ini request Korea, mau dengerin lagunya Aespa yang Lemonade. Ada Kak Laila juga hari ini mau dengerin lagu Twilight, katanya lagi pening banget di sini. Ada Magi juga yang mau dengerin lagunya Zodiac Special Love. Ada Aki mau dengerin lagu Anthem Good Boy. Ada juga Kak Farhan yang mau dengerin lagu dari si Yongke Muteki. Ada juga dari Reynon mau dengerin lagunya Reiko Maybe kata dia. Satu-satu semua Feby udah amanin di playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 The Ultimate All Stars Radio.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App.

0: Disasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terasul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Masih bareng Sofi di 94,8 di JFM Surabaya. Youngsters, gimana hari Jumat kamu jalan nih? Kayaknya banyak banget yang mulai terkena flu lagi ya Youngsters, karena cuacanya benar-benar gak bisa ditebak. Karena kalau siang benar-benar panas banget, siang ke siang tuh panas, terus siang ke sore anginnya tuh kencang banget gitu ya, sampai malam hari juga kencang banget ya. Terus hawanya tuh kayak bulan-bulan Agustus gitu si anginnya itu ya yang terus. Jadi cuacanya tuh kalau malam dingin. Nah, kayak gini nih musim-musim pancaroba gini tuh wajib banget tetap harus jaga kesehatan ya yang terus. Yang penting mah satu, mindsetnya tetap happy kiyowo gitu ya. Malam hari ini kita bikin happy kiyowo bareng-bareng ya Star. Jadi langsung aja kasih tau baby playlist Jepang Korea favorit kamu yang bikin kamu happy kiyowo malam hari ini. Karena masih awal Oktober gitu ya, harus ceria yang Star. Semoga Oktober ini kalau disambut dengan yang ceria, full satu bulannya mah happy-happy terus, rezekinya ngalir lancar, amin. Dan malam hari ini ada si Tantan yang udah request lagu Digital Number dari nomor ayah yang Stars. Udah Feby putarin duluan ya tadi yang request lagunya nomor ayah Digital Number, Digital Girl. Terus ada juga dari Ato Huya Boibo mau dengerin lagunya Sakura Zaka I Must Be. Ada juga dari ini ramean banget ya Stars, gerudukan banget nih ya. Ada KSC, ada SHO, ada Juda. Ada juga dari Gomi Gang, ada Angko mau dengerin Sakura Zaka semua tuh. Ada dua bestie kita tentunya mau dengerin Watch Me dari Beavers. Ada Aki 123RN mau dengerin lagunya King and Prince So Honey. Ada Mayu Ken mau dengerin lagunya Animal dari JO1. Ada juga dari Non 32RN mau dengerin lagunya Rico, maybe tadi Feby udah masukin ke playlist, jadi tungguin aja. Ada siapa lagi nih yang gabungan Youngsters? Waduh, banyak banget hari ini. Pokoknya mau dengerin Sakura Zaka sama Sohani King and Prince sama si Deha mau dengerin lagunya Fujikaze Prema. Satu-satu pastinya sudah Feby amanin di playlist hari ini Youngsters. Jadi buat kamu yang masih mau gabungan, mau dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu, boleh banget. Jadi langsung aja kasih tahu Feby lewat WhatsApp bisa, lewat Instagram juga bisa banget Youngsters. Langsung aja di @djfmsurabaya. Ini dia Watch Me dari Beavers buat kamu Youngsters.

Udah belum? Ya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Ayo mbak, ayo mbak, bayar parkir mbak, 50 ribu.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50 ribu itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya yang stres, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: KTP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja yang search, yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Bukan tentang dunia J-popnya, animenya, filmnya, tapi tentang sebuah informasi yang sebenarnya kita tahu kalau Jepang itu sebuah negara yang benar-benar teknologinya itu sat-sat wet-wet gitu ya, yang stars. Tapi ini info itu bikin kamu kayak ngerasa, hah kok bisa sih? Karena yang stars, masuk stasiun kereta itu kan di sini, bahkan di Indonesia udah bisa face pass gitu ya yang stars, atau cuman masuk lewat scan wajah gitu kan ya. Nah, tapi di Jepang yang stars, beberapa stasiun di Tokyo dan Osaka yang mulai memperkenalkan sistem face pass ini, teknologi pengenalan wajah ini ya yang stars, yang tentunya semakin mudah harusnya ya melewati gerbang secara walkthrough-nya. Tapi ternyata penggunaannya itu gak sekedar daftar terus langsung bisa dipakai ya stars. Tapi para pengguna itu perlu banget untuk ngedaftarin data wajahnya buat ngehubungin dengan tiket digital dan menggunakan layanan yang mendukung fitur ini. Dan teknologinya memang terdengar praktis banget karena gak perlu ngeluarin kartu atau HP setiap kali lewat gerbang. Apalagi kita tahu ya, di Jepang itu benar-benar sangat mendukung yang namanya penggunaan fasilitas umum atau transportasi umum juga ya yang stars. Jadi ini adalah salah satu cara untuk efisiensi. Tapi dari uji coba yang dikasih tahu ini ya yang stars, dari proses registrasinya masih dianggap rumit banget, dan tingkat keberhasilan pengenalan wajah itu juga jadi salah satu tantangannya. Jadi teknologi transportasi Jepang sekarang bukan cuma tentang kereta cepatnya dan tepat waktunya, tapi mulai bereksperimen juga nih dengan pengalaman perjalanan yang semakin digital. Kalau sistem seperti ini udah deh di Indonesia juga ya yang stars, kalau menurut kamu bakal kerasa praktis banget atau juga ngerasain yang namanya ribet ya stars?

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Pernah nggak sih scroll media sosial berjam-jam sampai lupa waktu? Aku yakin bukan pernah lagi, tapi sering. Itu tandanya kamu kena brain rot, youngsters. Fenomena ini makin sering terjadi di era digital, di mana otak kita udah mulai kecanduan konten cepat, tapi susah buat fokus sama hal yang lebih penting. Asal kamu tahu aja, youngsters, attention span atau jeda fokus manusia sekarang cuma 8 detik doang loh. Sedih banget gak sih? Masa lebih pendek daripada ikan mas koki yang punya attention span 9 detik? Tapi tenang, masih bisa dicegah kok. Coba manfaatin fitur screen time reminder. Jadi, kalau muncul notif yang ngingetin kamu kelamaan main HP atau sosmed, ya udah, taruh HP-nya dan lakukan aktivitas lain. Selamat mencoba, biar kita makin sehat fisik dan mental di tahun 2025 ini.

Masih di temenin sama Feby di 90,8 DJ FM Surabaya. Kalau ngomongin tentang transportasi Jepang gitu ya, langsung kepikiran tentang Shinkansen. Yang search ini adalah kereta cepat atau subway yang praktis banget gitu ya. Tapi jauh sebelum itu, yang search Jepang itu punya banyak banget alat transportasi tradisional yang menarik banget. Salah satunya adalah Jinrikisha. Ini pasti udah gak asing gitu ya. Bisa dibilang ini kayak becak gitu ya. Yang stars ini rickshaw masih bisa ditemui di salah satu tempat wisata di beberapa kawasan Jepang. Ada juga kago. Ini tuh tandu dengan ruang untuk satu orang yang dibawa oleh beberapa orang menggunakan batang panjang gitu kan ya. Dulu alat ini dipakai buat perjalanan terutama oleh masyarakat dari kelas tertentu, yang stars. Terus yang kedua itu perjalanan pakai kuda dan perahu ya, yang jadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Jepang sebelum berkembangnya kendaraan modern kayak sekarang ini. Jadi kalau sekarang Jepang terkenal dengan transportasi yang canggih dan serba cepat, ternyata perjalanan masyarakat Jepang itu punya sejarah transportasi yang gak kalah menarik. Ada yang namanya Jinrikisha, ada juga kago, yang stars.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Gak kerasa banget ya, Stars. Feby udah nemenin kamu di J-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam, alias 2 jam ya. Seru-seruan ngebahas hal-hal yang terupdate, ngebahas hal-hal yang menarik dari sisi budayanya, yang akhirnya kita punya insight baru tentang gimana sih Jepang itu sebenarnya berdiri gitu kan ya, Yalster, sebelum jauh Tokyo ini jadi pusat pemerintahannya gitu kan ya. Bahkan sekarang mau ada rencana ada secondary capital gitu. Seru banget ya ngebahas hal-hal yang menarik kayak gini, Yalster. Tapi gak kerasa udah 2 jam aja. Terima kasih Yalster udah nemenin Feby malam hari ini sambil dengerin playlist-playlist yang udah Feby siapin juga. Jadi buat kamu yang sedih karena udah usai, tenang. Hari Senin kita jumpa lagi tentunya di program dan jam yang sama di J-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kita seru-seruan bareng.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: by DJ FF.
1: Kalau biasanya kamu lihat Pokemon di game atau di TV, kali ini Pikachu dan kawan-kawannya hadir dalam bentuk wayang youngsters dalam Pokewayang. Proyek ini dirancang ternyata hampir selama 1 tahun bareng beberapa kementerian dan kreator lokal yang ngegabungin karakter Pokemon dengan kesenian wayang kulit. Wayang Pokemon ini sendiri bakal tampil perdana di World Conference on Creative Economy atau WCCE di Jakarta 21 sampai 23 Oktober 2026. Adanya Pokewayang ini jadi cara baru buat mempertemukan budaya Indonesia dengan dunia Pokemon yang dalam hal ini adalah negara Jepang ya Stars. Lewat perpaduan ini harapannya wayang bisa kerasa lebih dekat sama generasi muda and of course ngenalin budaya Indonesia secara lebih luas lagi.
0: DJ Highlight by DJ FF.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Medal Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM di Almed Youngsters Radio.

by DJ FM. From Indonesia nih, Hellstars, di mana perburuan hewan di hutan Indonesia udah mulai ditinggalin karena banyak warga di 9 desa di Kalimantan Barat sekarang ini dapat penghasilan lewat foto atau ngerekam satwa liar melalui program Ke Hatiku. Insentif atau bayarannya dikasih berdasarkan jenis satwa yang terdokumentasi, Hellstars. Itu artinya kegiatan mengamati sekarang ini jadi sumber pendapatan tambahan untuk masyarakat sekitar tanpa harus membunuh atau menangkap satwa liar. Jujur, ini win-win solution ya. Satwanya bisa tetap hidup di habitatnya, sementara warga dapat tambahan finansial dari kegiatan pengamatan. DJ Highlight by DJ FM.

Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?

0: orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu.
1: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah, jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
0: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gary Lane. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gary Lane di World War Z berikutnya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: asik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: up lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New Zealand on DJI.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Simple Plan nulis buku cerita anak-anak. Yes, ini beneran ya Stars. Lucu banget kan? Lewat akun Instagram mereka @simpleplan, musisi pop punk asal Kanada ini ngerilis buku yang mereka kasih nama I'm Just a Kid, The Story of Simple Plan, dan bakal dirilis 9 Maret 2027. Garis besarnya, buku ini bakal banyak ceritain pertemuan mereka as a group dan awal mula kecintaan mereka sama musik. Juga tentang persahabatan, kegigihan, serta semangat yang gak pernah menyerah buat ngejar impian mereka. Ilustrator dari buku ini adalah seniman asal Filipina, Jomike Tejido. Nah, kenapa mereka ngerilis buku anak-anak pada akhirnya? Karena mereka tuh ngelihat banyak orang tua muda sekarang ini yang ngenalin anaknya soal musik juga. Dan mereka terinspirasi deh, katanya biar mereka terus dikenal dari setiap lapisan generasi. Lucu ya?
0: DJ Highlight by DJ

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: 101.8 DJ FM.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
3: By DJ FM.
4: Kabar baik buat kamu nih Hiang Stars, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya Hiang Stars, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital. Tahu juga bisa.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
3: By DJ.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really?

0: Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis, Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, ntar aku telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa-apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stes. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stes. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Young Youngsters Radio.

PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin paspor kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars. Yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya. DJ Highlight by DJ FM.

0: makasih banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Yasters Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. From Indonesia nih, Hellsters, di mana perburuan hewan di hutan Indonesia udah mulai ditinggalin karena banyak warga di 9 desa di Kalimantan Barat sekarang ini dapat penghasilan lewat foto atau ngerekam satwa liar melalui program Ke Hatiku. Insentif atau bayarannya dikasih berdasarkan jenis satwa yang terdokumentasi, Hellsters. Itu artinya kegiatan mengamati sekarang ini jadi sumber pendapatan tambahan untuk masyarakat sekitar tanpa harus membunuh atau menangkap satwa liar. Jujur, ini win-win solution ya. Satwanya bisa tetap hidup di habitatnya, sementara warga dapat tambahan finansial dari kegiatan pengamatan.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. By

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik
3: terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.

Avengers Endgame Encore dipastiin jadi penghubung cerita sekaligus jembatan sebelum masuk ke pertarungan kolosal baru punya Marvel Cinematic Universe, yaitu Avengers Doomsday yang dijadwalin rilis Desember 2026. Sutradara Endgame Joe and Anthony Russo udah confirm juga nih ya start setelah trailer Endgame Encore dirilis 25 Agustus 2026 sebelum nanti filmnya tayang 25 September 2026. Nah, satu hal yang diyakini bakal muncul di Endgame Encore adalah peringatan dari Tony Stark yang kasih isyarat adanya keterkaitan sama karakter Doctor Doom. Wah, adegan apa lagi ya kira-kira yang bakal muncul di Endgame Encore? Kita tonton aja sih berarti filmnya di 25 September 2026 nanti. DJ Highlight by DJ FM.